0: Bu, dari tadi kaku lihat nongkrong terus di depan TV.
1: Justru ini yang kutunggu-tunggu. Ada Arya Saloka di RCTI Home of Drama Channel 28. Mulai 6 April, antara cinta dan pengkhianatan di terikat janji.
2: Kadang pura-pura kuat itu bikin hati tambah hancur, Mbak.
1: Tanggal 7, ada lagi Samuel Zilwin sama Rachel Nesya di Turun Ranjang.
0: Kalau nonton dangdut, ini jagoan bapak. April, MNC TV rumahnya dangdut Channel 29 ada roadshow. Parade artis paling hits lebih dekat dengan pemirsanya. Dan tiap hari jam 8 malam WIB, jangan lupa nonton DM di Panggung Rezeki.
1: Mulai April, GTV Channel 30 juga seru. Irfan Hakim siap menyapa langsung pemirsa lewat New Family 100 Festival.
3: Halo pemirsa GTV, siap-siap ya.
1: Ada juga Liga Bintang Juara.
0: Kalau soal berita nomor 1, kupilih Rakyat Bersuara. Tiap Selasa jam 7 malam WIB di iNews Channel 31. Yang baru, yang mantap, semua ada di MNC Group, RCTI Channel 28, MNC TV Channel 29, GTV Channel 30, iNews Channel 31. Hey, it's so good to be back. And there's something I wanna say.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Bener sayang, aku gak akan ngulangi lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Itu tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak. Mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Eh, mau Ki kemana? Kenapa buru-buru sekali, Ki?
1: Biasa, mau kuliah. Mami jam 10.
0: Eh, di mana Ki kuliah? Semester berapa, Maki?
1: Deh, belum Ki kita tahu.
0: Ya, kita juga tidak pernah bilang-bilang.
1: Oh, begitu. Semester 6 maka ini, di Universitas Islam Makassar.
0: Oh, yang estetik gedungnya itu diperintis, toh?
1: Iya, strategis Ki tempatnya, toh. Bagus di sana. Di samping diajar Ki ilmu yang sesuai bidang tak, pelajaran agama juga tidak dilupakan. Cocok Ki untuk kita pemuda-pemuda yang masih butuh asupan nilai agama. Nah, sekarang ini saya menyusun mi proposal. Adekku lagi mau saya ajak kuliah di UIN.
0: Apa kelebihannya UIN? Spill dulu deh.
1: Serius Ki mau tahu?
0: Iyalah, adekku kan mau selesai SMA tahun ini. Jadi bisa kuarahkan juga ke sana daftar kuliah.
1: Iya, bisa Ji, arahkan Meki. Nah, di UIN itu banyak kelebihannya. Antara lain, UKT-nya bisa diangsur, banyak beasiswanya, dan fasilitasnya juga lengkap. Selain itu, sistem penerimaan mahasiswa barunya tersedia 3 jalur. Yang pertama jalur reguler, yang kedua pindahan, yang ketiga jalur RPL atau rekognisi pembelajaran lampau. Siapa tahu ada kakak tak, teman tak, atau keluarga tak yang mau kuliah, pengalamannya itu bisa dikonversi jadi mata kuliah supaya bisa cepat selesai kuliahnya, minimal 2 tahun.
0: Kalau begitu ku daftar adekku di UIN deh.
2: Iye, jangan mikir ragu, karena UIM sudah menawarkan program pendidikan S1 yang terdiri dari 28 pilihan program studi, 1 program D3, 2 program profesi, dan 3 program magister. Untuk magisternya, ada 3 pilihan. Yang pertama, agribisnis, agroteknologi, dan manajemen pendidikan Islam. Nah, untuk jenjang D3, S1, dan profesi itu, ada Fakultas Pertanian dengan program studi agribisnis, agroteknologi, dan kehutanan. Fakultas Agama Islam ada Ekonomi Syariah, Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Pendidikan Agama Islam, Komunikasi Penyiaran Islam, dan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ada Ilmu Komunikasi, Ilmu Administrasi Bisnis, Ilmu Administrasi Publik, Administrasi Fiskal atau Perpajakan, Perpustakaan dan Sains Informasi. Ada juga Fakultas Tekniknya di UIM. Prodinya ada teknik mesin, teknik elektro, teknik industri, teknik informatika, dan teknik sipil. Fakultas matematika dan ilmu pengetahuan alam ada prodi kimia dan prodi farmasi. Fakultas kesehatan ada keperawatan, ada diploma 3 kebidanan, dan ada juga profesi nurse-nya. Untuk fakultas keguruan, ilmu pendidikan, dan sastra, ada berbagai macam pilihan program studi, diantaranya Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini atau PG PAUD, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Teknologi Informasi, Sastra Inggris, dan ada PPG-nya, Pendidikan Profesi Guru. Yang terakhir ada Fakultas Hukum dengan Prodi Hukum.
1: Jadi apa lagi kita tunggu? Ayo Mi ke UIM, bisa didaftar online. Caranya buka Miki linknya pmbuimmakassar.ac.id. Bisa juga langsung Miki datang ke kampusnya di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kilometer 9, Nomor 29, Makassar.

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Loh, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli BST ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan BST di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum BST. BST 100% terbuat dari teh hitam. BST dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat BST sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok BST tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok BST 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan BST, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar auto debit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program auto debit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program auto debit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Sebagai masyarakat yang ingin maju dan berkembang, kebutuhan akan informasi adalah mutlak. Dan sebagai manusia yang bersosialisasi, kebutuhan hiburan itu penting. Lalu, di manakah kita harus mendapatkan informasi dan hiburan? Ya, di radio. Mudah dan fleksibel. Kita bisa mendengarkan radio di rumah.
1: Duh, sing lagi masak. Radio mah tetep dur ketinggalan ya.
2: Nah, iya, Gang. Soalnya penting. Guna mendapatkan informasi dan hiburan.
0: Di tempat kerja, di ladang dan sawah.
3: Pak, istirahat.
4: Mohon, Bo.
3: Eta radio mana itu ketinggalan?
4: Ih, ini mah penting, Bu. Supaya kita tidak kuper, tidak ketinggalan informasi, dan tetap bisa hiburan.
0: Dan di mana saja kita bisa mendapatkan informasi dengan cepat, hiburannya juga dapat.
5: Ayo dengar radio.
6: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: masih bersama Sosia 106.6 FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada hari ini, yaitu hari Selasa tanggal 12 Mei 2026. Semoga semuanya pada baik-baik saja, tetap setia mendengarkan Sosia FM, dan kita bisa berbagi salam lagi di kesempatan hari ini melalui layanan telepon di 081 14 13 10 66. Salam dari saya, Jurad Diman. Sudah saya buka sekarang layanan teleponnya, sudah berdering. Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Haja Eda, ya. Dengan siapa? Ruben. Oh, Ruben, iya. Oh iya. Biasanya paling awal Haji Eda, makanya saya bilang Haji Eda. Ternyata Ruben paling cepat dia. Oke, Ruben, lagu apa nih? Ruben, lagunya?
1: Lagunya. Hah? Untung aku saja.

0: aja ya dan ya ada semuanya atau keterkecilan
1: semuanya. Oke.
0: Ya, assalamualaikum.
1: Iya, waalaikumsalam Bang Ruben. Sudah ada Ruben di Wajo, lagunya Untung Aku Ngaca. Terima kasih. Ya, ini siapa nih? Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Ya, Haji Eda. Aduh, barusan ditinggal sama Ruben. Lagu apa nih, Bunda?
2: Ya, masa itu.
1: Iya. Oh, iya. Lagu apa, ya, Bunda?
2: Ujir.
1: Eh.
2: Kita bilang yang kemarin Oma meninggal.
1: Bukan Roma, Yunita Ababil, Bunda. Sudah penyanyi.
2: Roma?
1: Bukan.
2: Alhamdulillah, aku kira Roma.
1: Yunita Ababil itu.
2: Oh, iya. Alhamdulillah.
1: Iya, sudah lama.
2: Lagunya Roma, Senyum.
1: Senyumlah.
2: Ya, senyumlah.
1: Oh ya, oke.
2: Ya, untuk
1: siapa Bunda?
2: Ya, yang pertama tadi di Rombaika.
1: Ruben.
2: Siapakah? Bilal.
1: Ruben, betul.
2: Bilal.
1: Ruben.
2: Oh, Ruben. Nah, terima kasih untuk Bapak Haji Pak Fardianto di Kompos Kuding.
1: Iya. Yeah.
2: Di Kompos Bunda Mariam di Solo, Blema, Yusuf, dan Bobby, serta Mawasi di Pulman.
1: Siapa
2: lagi? Bunda Mariam di Solo. Anak Cak Amrullah yang masih di
1: Polres
2: Pindrang. Adi Bro di Pangaparang.
1: Anto di Duri,
2: Amal di Jerman, Jaya di Sopeng, Amayani juga di Sopeng, Ira sama Anulia dan Lisda di Wilfut, Mejeknen, Sultan di Barun, Adi di Barugay, Wibran dan Aco di Kulman, Nasri yang mungkin masih dalam perjalanan. Hati-hati, semoga selamat di tempat tujuan.
1: Iya.
2: Untuk Jir, selamat bertugas, semoga sehat selalu, berbahagia sama keluarga.
1: Amin, amin.
2: Dan rezekinya Allah
1: SWT. Amin, ya Rabbal Alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo Bang Mujir, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bunda Mariam, silakan Bunda, lagu apa nih?
0: Lagu Buka Pintu.
1: Buka Pintu, oke.
0: Ya. Untuk diri sakalatimu, sekeluarga, sehat selalu. Nah, cucuku Novi di Maros, saya juga di sana.
1: Ya.
0: Cucuku Irfan di Surabaya Angkatan Laut, saya juga di sana. Kondinar juga di Beten Jendrang, Lerang-Lerang.
1: Ya.
0: Saya juga di sana. Ponanang ada di bagi-bagi MBG.
1: Oh iya.
0: Pak Lura punya rumah.
1: Apalagi
0: terima kasih Haji Eda. Apa tuh Pak Ardianto juga.
1: Mardianto.
0: Apa Pak Ardianto?
1: Pak Mardianto.
0: Oh Mardianto.
1: Iya.
0: Iya. Saya juga.
1: Oke.
0: Okay. Siapa itu yang biasa sakit di siapa?
1: Papa Piu.
0: Papa Tio di mana itu Papa Tio?
1: Iya, nggak tahu. Mudah-mudahan sehat aja dia.
0: Oh iya, mudah-mudahan sehat Papa Tio. Anto di Duri.
1: Anto di Duri.
0: Leman.
1: Leman. Leman.
0: Ira di Majene.
1: Mama Wati.
0: Semuanya saja Bang Mujir.
1: Oke.
0: Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Okey, terima kasih sudah ada Ruben, Ajak Eda dan Bunda Mariam. Kita dengarkan sekarang ini lagunya Ruben Diwajo.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.
4: Eh Bu, dari tadi Kak kulihat nongkrong terus di depan TV.
5: Justru ini yang kutunggu-tunggu. Ada Arya Saloka di RCTI Home of Drama Channel 28. Mulai 6 April antara cinta dan pengkhianatan di terikat janji.
6: Kadang pura-pura kuat itu bikin hati tambah hancur, Mbak.
5: Tanggal 7 ada lagi Samuel Zilwin sama Rachel Nesya di Turun Ranjang.
7: Kalau nonton dangdut, ini jagoan Bapak.
8: Mulai April, MNC TV rumahnya Dangdut Channel 29 ada roadshow. Parade artis paling hits lebih dekat dengan pemirsanya. Dan tiap hari jam 8 malam WIB, jangan lupa nonton DM di Pangur Rezeki.
9: Mulai April, GTV Channel 30 juga seru. Irfan Hakim siap menyapa langsung pemirsa lewat New Family 100 Festival.
10: Halo pemirsa GTV, siap-siap ya.
9: Ada juga Liga Bintang Juara.
8: Kalau soal berita nomor 1, kupilih Rakyat Bersuara. Tiap Selasa jam 7 malam WIB di iNews Channel 31. Yang baru, yang mantap, semua ada di MNC Group, RCTI Channel 28, MNC TV Channel 29, GTV Channel 30, iNews Channel 31.
11: Nasib, nasib,

0: Bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Hah, air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar. Pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Eh, Mungki kemana? Kenapa buru-buru sekali, Ki?
1: Biasa, mau kuliah. Mami jam 10.
0: Eh, di mana Ki kuliah? Semester berapa, Mungki?
1: Deh, belum kita tahu.
0: Ya, kita juga tidak pernah bilang-bilang.
1: Oh, begitu. Semester 6 kak ini, di Universitas Islam Makassar.
0: Oh, yang estetik gedungnya itu di Perintis, toh?
1: Iya, strategis ki tempatnya toh. Bagus di sana. Di samping diajar ki ilmu yang sesuai bidang tak, pelajaran agama juga tidak dilupakan. Cocok ki untuk kita pemuda-pemuda yang masih butuh asupan nilai agama. Nah, sekarang ini saya menyusun mi proposal. Adekku lagi mau saya ajak kuliah di UIM.
0: Apa kelebihannya UIM? Spill dulu.
1: Serius ki mau tahu?
0: Iyalah, adekku kan mau selesai SMA tahun ini. Jadi bisa kurahkan juga ke sana daftar kuliah.
1: Iya, bisa ji, arahkan meki. Nah, di UIM itu banyak kelebihannya. Antara lain, UKT-nya bisa diangsur, banyak beasiswanya, dan fasilitasnya juga lengkap. Selain itu, sistem penerimaan mahasiswa barunya tersedia 3 jalur. Yang pertama jalur reguler, yang kedua pindahan, yang ketiga jalur RPL atau rekognisi pembelajaran lampau. Siapa tahu ada kakak tak, teman tak, atau keluarga tak yang mau kuliah, pengalamannya itu bisa dikonversi jadi mata kuliah supaya bisa cepat selesai kuliahnya, minimal 2 tahun.
0: Kalau begitu ku daftar adekku di UIM deh.
2: Iye, jangan mikir ragu, karena UIM sudah menawarkan program pendidikan S1 yang terdiri dari 28 pilihan program studi, 1 program D3, 2 program profesi, dan 3 program magister. Untuk magisternya, ada 3 pilihan. Yang pertama, agribisnis, agroteknologi, dan manajemen pendidikan Islam. Nah, untuk jenjang D3, S1, dan profesi itu, ada Fakultas Pertanian dengan program studi agribisnis, agroteknologi, dan kehutanan. Fakultas Agama Islam, ada ekonomi syariah, ilmu Al-Quran dan tafsir, pendidikan agama Islam, komunikasi penyiaran Islam, dan pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik, ada ilmu komunikasi, ilmu administrasi bisnis, ilmu administrasi publik, administrasi fiskal atau perpajakan, perpustakaan, dan sains informasi. Ada juga fakultas tekniknya di UIM. Prodinya ada teknik mesin, teknik elektro, teknik industri, teknik informatika, dan teknik sipil. Fakultas matematika dan ilmu pengetahuan alam, ada prodi kimia dan prodi farmasi. Fakultas kesehatan, ada keperawatan, ada diploma 3 kebidanan, dan ada juga profesi nurse-nya. Untuk fakultas keguruan, ilmu pendidikan, dan sastra, ada berbagai macam pilihan program studi, diantaranya Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini atau PG PAUD, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Teknologi Informasi, Sastra Inggris, dan ada PPG-nya, Pendidikan Profesi Guru. Yang terakhir ada Fakultas Hukum dengan Prodi Hukum.
1: Jadi apa lagi kita tunggu? Ayo ke UIM, bisa didaftar online. Caranya buka mukilinnya pmbuimmakassar.ac.id. Bisa juga langsung meki datang ke kampusnya di Jalan Perintis Kemerdekaan, kilometer 9, nomor 29, Makassar.

Ya, masih Anda masih bersama Susia 106,6 FM. Sebelum kita berakhir di acara SRL Dangdut hari ini, terima kasih semua yang sudah berpartisipasi hari ini. Satu informasi undangan kami sampaikan dari Dewan Pengurus Daerah Wahda Islamiyah Pindrang dan Muslimah DPD Wahda Islamiyah Pindrang. Mengajak Anda untuk mengikuti dan menghadiri Tabligh Akbar Zulhijjah 1447 Hijriah 2026 Masehi dengan tema Keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai Rasul, Suami, dan Ayah, dengan pemateri Ustaz Dr. Haji Salahuddin Guntung, LCMA, Pimpinan Institut Agama Islam Stiba Makassar. Tabligh Akbar ini akan berlangsung pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2026, 28 Zulkaidah 1447 Hijriah, jam 8.30 pagi sampai selesai, bertempat di Masjid Agung Al-Munawir, Kabupaten Pindrang. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih. Tertanda Dewan Pengurus Daerah Wahda Islamiyah Pindrang dan Muslimah DPD Wahda Islamiyah Pindrang.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah. Bersama An-Nur, Tour and Travel, Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak. Mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Susia 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.

0: Tumben, Pak. Bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti. Jadi seger. Fresh badannya.
0: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti. Jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM. Jalan.

0: Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat Anur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
1: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

haji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah jemaah berharap agar kesepakatan antara seperti
2: itu. Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali etiket kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Sosial News Lintas Daerah.
6: Sosial News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.
7: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pindrang. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya.

0: bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Hah, air mata buaya?
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya

0: Ya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
1: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
0: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
4: Yo, are you ready for this? Whoa, oh, oh, oh. 'Cause I'm ready. Oh.

0: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Eh, mau Ki kemana? Kenapa buru-buru sekali, Ki?
1: Biasa, mau kuliah. Mau jam 10.
0: Eh, di mana Ki kuliah? Semester berapa, Ma Ki?
1: Deh, belum kita tahu.
0: Ya, kita juga tidak pernah bilang-bilang.
1: Oh, begitu. Semester 6 maka ini, di Universitas Islam Makassar.
0: Oh, yang estetik gedungnya itu diperintis, toh?
1: Iya, strategis Ki tempatnya, toh. Bagus di sana. Di samping diajar Ki ilmu yang sesuai bidang tak, pelajaran agama juga tidak dilupakan. Cocok Ki untuk kita pemuda-pemuda yang masih butuh asupan nilai agama. Nah, sekarang ini saya menyusun proposal. Adikku lagi mau saya ajak kuliah di UIM.
0: Apa kelebihannya UIM? Spill dulu.
1: Serius Ki mau tahu?
0: Iyalah, adikku kan mau selesai SMA tahun ini. Jadi bisa kurahkan juga ke sana daftar kuliah.
1: Iya, bisa Ji, arahkan Meki. Nah, di UIM itu banyak kelebihannya. Antara lain, UKT-nya bisa diangsur, banyak beasiswanya, dan fasilitasnya juga lengkap. Selain itu, sistem penerimaan mahasiswa barunya tersedia 3 jalur. Yang pertama jalur reguler, yang kedua pindahan, yang ketiga jalur RPL atau rekognisi pembelajaran lampau. Siapa tahu ada kakak tak, teman tak, atau keluarga tak yang mau kuliah, pengalamannya itu bisa dikonversi jadi mata kuliah supaya bisa cepat selesai kuliahnya, minimal 2 tahun.
0: Kalau begitu ku daftar adekku di UIM deh.
2: Iye, jangan mikir ragu, karena UIM sudah menawarkan program pendidikan S1 yang terdiri dari 28 pilihan program studi, 1 program D3, 2 program profesi, dan 3 program magister. Untuk magisternya, ada 3 pilihan. Yang pertama, agribisnis, agroteknologi, dan manajemen pendidikan Islam. Nah, untuk jenjang D3, S1, dan profesi itu, ada Fakultas Pertanian dengan program studi agribisnis, agroteknologi, dan kehutanan. Fakultas Agama Islam ada ekonomi syariah, ilmu Al-Quran dan tafsir, pendidikan agama Islam, komunikasi penyiaran Islam, dan pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik ada ilmu komunikasi, ilmu administrasi bisnis, ilmu administrasi publik, administrasi fiskal atau perpajakan, perpustakaan, dan sains informasi. Ada juga fakultas tekniknya di UIM. Prodinya ada teknik mesin, teknik elektro, teknik industri, teknik informatika, dan teknik sipil. Fakultas matematika dan ilmu pengetahuan.

ada prodi kimia dan prodi farmasi. Fakultas kesehatan ada keperawatan, ada diploma 3 kebidanan, dan ada juga profesi nurse-nya. Untuk fakultas keguruan, ilmu pendidikan, dan sastra, ada berbagai macam pilihan program studi, diantaranya pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan guru, pendidikan anak usia dini, atau PG PAUD, pendidikan guru sekolah dasar, pendidikan teknologi informasi, sastra Inggris, dan ada PPG-nya, pendidikan profesi guru. Yang terakhir ada fakultas hukum dengan prodi hukum. Jadi apa lagi kita tunggu? Ayo nih ke UIM, bisa didaftar online. Caranya buka mukilinnya, pmbuimmakassar.ac.id. Bisa juga langsung meki datang ke kampusnya di Jalan Perintis Kemerdekaan, kilometer 9, nomor 29, Makassar.

0: komitmen.
1: Mana mungkin aku selingkuh.
2: Yakin?
1: Yakin. Aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh.
2: Kamu bohong.
1: Hah?
2: Buktinya kamu melirik ke kanan.
1: Emang?
2: Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan, kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory. Sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya, kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti?
1: Kok kamu tahu sih, saya? Tahu
2: lah. Aku kan rajin dengerin radio.
3: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155. Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat bukan pilihan nekat.
1: Saatnya kita akan masuki waktu sholat asar untuk wilayah Pindrang dan sekitarnya.

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua, Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes.

0: jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
1: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
0: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
5: Bos, transfer atau cash?
6: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan.

0: Eh, mau Ki kemana? Kenapa buru-buru sekali, Ki?
1: Biasa, mau kuliah. Mami jam 10.
0: Eh, di mana Ki kuliah? Semester berapa, Mami?
1: Deh, belum Ki kita tahu.
0: Ya, kita juga tidak pernah bilang-bilang.
1: Oh, begitu. Semester 6 maka ini, di Universitas Islam Makassar.
0: Oh, yang estetik gedungnya itu diperintis, toh?
1: Iya, strategis Ki tempatnya, toh. Bagus di sana. Di samping diajar Ki ilmu yang sesuai bidang tak, pelajaran agama juga tidak dilupakan. Cocok Ki untuk kita pemuda-pemuda yang masih butuh asupan nilai agama. Nah, sekarang ini saya menyusun proposal.

0: Adekku lagi mau saya ajak kuliah di UIM.
1: Apa kelebihannya UIM? Spill dulu ya.
0: Serius, Ki mau tahu?
1: Iyalah, adekku kan mau selesai SMA tahun ini. Jadi bisa kurahkan juga ke sana daftar kuliah.
0: Iya, bisa Ji, arahkan Meki. Nah, di UIM itu banyak kelebihannya. Antara lain, UKT-nya bisa diangsur, banyak beasiswanya, dan fasilitasnya juga lengkap. Selain itu, sistem penerimaan mahasiswa barunya tersedia 3 jalur. Yang pertama jalur reguler, yang kedua pindahan, yang ketiga jalur RPL atau rekognisi pembelajaran lampau. Siapa tahu ada kakak tak, teman tak, atau keluarga tak yang mau kuliah, pengalamannya itu bisa dikonversi jadi mata kuliah supaya bisa cepat selesai kuliahnya, minimal 2 tahun.
1: Kalau begitu ku daftar adekku di UIM deh.
2: Iye, jangan mikir ragu, karena UIM sudah menawarkan program pendidikan S1 yang terdiri dari 28 pilihan program studi, 1 program D3, 2 program profesi, dan 3 program magister. Untuk magisternya, ada 3 pilihan. Yang pertama, agribisnis, agroteknologi, dan manajemen pendidikan Islam. Nah, untuk jenjang D3, S1, dan profesi itu, ada Fakultas Pertanian dengan program studi agribisnis, agroteknologi, dan kehutanan. Fakultas Agama Islam, ada ekonomi syariah, ilmu Al-Quran dan tafsir, pendidikan agama Islam, komunikasi penyiaran Islam, dan pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik, ada ilmu komunikasi, ilmu administrasi bisnis, ilmu administrasi publik, administrasi fiskal atau perpajakan, perpustakaan, dan sains informasi. Ada juga fakultas tekniknya di UIM. Prodinya ada teknik mesin, teknik elektro, teknik industri, teknik informatika, dan teknik sipil. Fakultas matematika dan ilmu pengetahuan alam, ada prodi kimia dan prodi farmasi. Fakultas kesehatan, ada keperawatan, ada diploma 3 kebidanan, dan ada juga profesi nurse-nya. Untuk fakultas keguruan, ilmu pendidikan, dan sastra, ada berbagai macam pilihan program studi, diantaranya Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini atau PG PAUD, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Teknologi Informasi, Sastra Inggris, dan ada PPG-nya, Pendidikan Profesi Guru. Yang terakhir ada Fakultas Hukum dengan Prodi Hukum.
0: Jadi apa lagi kita tunggu? Ayo ke UIM, bisa didaftar online. Caranya buka mekilingnya pmbuimmakassar.ac.id. Bisa juga langsung meki datang ke kampusnya di Jalan Perintis Kemerdekaan, kilometer 9, nomor 29, Makassar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam jumpa kembali untuk Anda semua di sore ini. Kembali bersama saya Mbak Susan, hadir lagi menemani kamu semua di Simpatisan Susi ya. Di Ruangan Santai edisi jumpa hari ini, hari Selasa 12 Mei 2026. Semoga Anda selalu sehat dan bahagia bersama keluarga. Buat yang mau request lagu boleh telepon aja di sini di 081-1413-1066. Ya, sudah dia mau telepon bergabung di sini. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana?
1: Ani.
0: Ani di Pare-Pare. Oke, dilanjut Ani di Pare. Iya, lanjut Miki. Iya, Halo, siapa lagi? Hei. Halo, jaringannya mungkin jelek. Iya, Ani di Pare, terima kasih sudah gabung di sini. Terima kasih, siapa lagi di belakangnya Ani? Terima kasih semuanya. Langsung aja nih kita dengar lagunya Ani di Pare-Pare. Ada Diana di Pasar Sentral bersama Bunda Ana. Agak kareba semuanya, sehat selalu. Kita lanjut aja nih. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aji Eda di Rajang, lanjut Miki.
2: Lagu apa permintaannya tadi?
0: Eh, Taruni Meti ko Pura Moi Rede.
2: Ya, ikut saja sama itu.
0: Oke, ikut saja Midi.
2: Ikut sama ya lagunya.
0: Iya, oke Mi.
2: Ya, untuk Ani di Pare, terima kasih. Ya, Gita Mardianto, di Kompas Budi, Kuding.

0: Bobi dan Mamawati di Kurma. Ira sama dia sambil dari Medina.
1: Iya.
0: Kepada Anto di Jeri, Amal di Jerman, Ayah di Sopte, bersama Amayani juga di Sopte, Hilal dapat masuk Karuden juga Bob.
1: Iya.
0: Amal di Jerman, Kesintan di Baru, Adi di Baru Jaya, Anto di Jeri, Andi di Baru Jaya,
1: ada Nasri, ini Nasri.
0: Ya Nasri, ya mungkin masih dalam perjalanan.
1: Dalam perjalanan.
0: Hati, semoga selamat di tempat tujuan. Untuk Gibran dan Aco di Polman. Anaska di Uduterong. Ya untuk Haji, selamat bertugas. Semoga saya selalu berbagi bersama keluarganya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haji Eda di Rajan, terima kasih. Kita lanjut aja nih. Oh, ini dia nih. Haji Eda di Rajan, terima kasih. Kita lanjut aja lagunya Ani nih. Ani di Pare bersama Haji Eda. Ini lagunya. Selamat terhibur.

0: Untuk pertama kalinya, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Pictures, layar drama Indonesia RCTI terbaru, tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati.
1: Halo Pak, Kasia jatuh dari kamar mandi dan Kasia pendarahan sekarang. Mas, apa Mas Aldi setuju kalau Kasia dioperasi untuk menyelamatkan anak sama Kasia?
2: Apa meminta sama kamu supaya kamu menikah dengan Aldi?
1: Naza itu punya pacar, gak mungkin dong Naza putusin pacar Naza.
0: Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zeligwin, Raquel Nesia, Nadia Arina, Irzan Faik, dan Gunawan. Saksikan Turun Ranjang mulai 7 April.

0: Alona Siragaraga dari Ancu Bayu Andika, sama kita terhibur untuk Anda semua yang lagi setia monitor bersama saya di sini di sore ini. Ya, terima telepon lagi nih simpatisan Susia. Halo.
1: Halo.
0: Iya, assalamualaikum.
1: Halo,
0: halo. Dengan siapa, Ki?
1: Nasri.
0: Nasri di jalan ini. Oke, Nasri.
1: Di Lepanga.
0: Di Lepanga, Nasri.
1: Lagunya Anaji. Tanaogi Anci dengar
0: tu. Tanaogi Wanwaku. Oke, lanjut, Miki.
1: Ada tadi ada Hajaida. Marian, Karen, ada Amal di Jerman.
0: Iya.
1: Di Jerman. Saya di sini.
0: Iya.
1: Ada Aldi Bro di
0: Jerman. Aldi Bro, ya.
1: Aldi juga Aldi di Bar. Di Bar kita.
0: Di Bar.

0: Semuanya kamu.
1: Semuanya iya. Oke. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nasri yang masih di jalan lagi di Lepangan. Lagi Mas Supri Oto bersama penumpangnya. Mama Reki sehat-sehat selalu. Mas Empo Dale dan sampai di tujuan dengan selamat. Yang mau telepon lagi boleh gabung di sini. Di 081 141 1 iya nih, terima telepon dulu nih. Halo.
0: Halo, assalamualaikum.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, siapa nih? Siapa?
0: Dari Sopeng.
1: Sopeng dengan
0: Ahmad Yani Tasnun.
1: Ahmad Yani, wih, dia nama telepon lewat WA. Lanjut nih Ahmad Yani. Halo Ahmad Yani, salam-salam dulu.
0: Iya, bisa nih.
1: Iya.
0: 100 gram sabdi.
1: Duh, dek, mana gede dina 100 terus
0: iya.
1: Di. Oke, mi, salam dulu.
0: Iya.
1: Nih.
0: Turun.
1: Nih, gana Romila jumpa Mak Yani.
0: Romila, jumpa-jumpa dulu.
1: Jumpa-jumpa dulu.
0: Iya. Kita yang baru lewat, Nasri.
1: Nasri asa je
0: tu. Kita tu, Ani, di Pare-Pare. Kita Jeda.
1: Iya.
0: Kita tu, Ira di Majene. Najwa di Sentral. Kita tu, Leman di Polman. Aldi Bro.
1: Iya.
0: Bobby di Polman. Anto Duri di Entretan.
1: Iya.
0: Kerisan Prahara. Kita Iding Alcindrani. Kita Mamawati.
1: Iya.
0: Kerisan di Baru. Kita Imang. Kata Pak Madianto, kata Bunda Mariang, di mana-mana.
1: Mana-mana, iya.
0: Makasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahmad Yani di Sopeng, terima kasih. Tadi ada Nasri di jalan. Selamat gitu, Mas Supri Oto, yang kelingan ya Elon Nahi.

0: Tumben Pak, bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong Bu, kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
0: Iya ya Pak, Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

Iya, itu tadi lagunya Teluk Bone. Dan baik simpatisan Susia, terima kasih buat kamu yang selalu monitor di sini. Ada Nasri yang berada di Kota Pindrang saat ini. Terima kasih masih setia monitor Radio Susia FM. Halo Haji Eda, halo juga buat Anik di Parepare, selamat sore semuanya. Halo buat Mirsa depan SMP 1, apa kabar ini?

0: Lagi ada demo, terus nanti di depan bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
4: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.
5: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
6: Satu, daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
5: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Hah, air mata buaya?
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak, sebetulnya buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Itu tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-1655, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh. Jalan cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
1: Bisa bantu saya nggak?
2: Kenapa saya?
1: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
3: Selamat malam, saya Sena.
1: Kamu tuh ngapain sih disini?
4: Mungkin ini yang namanya jodoh.
5: Itu pacar, Mbak.
1: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
0: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.

0: Eh, mau Ki kemana? Kenapa buru-buru sekali, Ki?
1: Biasa, mau kuliah, mau jam 10.
0: Eh, di mana Ki kuliah? Semester berapa, mau Ki?
1: Deh, belum kita tahu.
0: Ya, kita juga tidak pernah bilang-bilang.
1: Oh, begitu. Semester 6 maka ini, di Universitas Islam Makassar.
0: Oh, yang estetik gedungnya itu diperintis, toh?
1: Iya, strategis Ki tempatnya, toh. Bagus di sana. Di samping diajar Ki ilmu yang sesuai bidang tak, pelajaran agama juga tidak dilupakan. Cocok Ki untuk kita pemuda-pemuda yang masih butuh asupan nilai agama. Nah, sekarang ini saya menyusun mi proposal. Adikku lagi mau saya ajak kuliah di UIN.
0: Apa kelebihan UIN? Spill dulu.
1: Serius Ki mau tahu?
0: Iyalah, adikku kan mau selesai SMA tahun ini. Jadi bisa korahkan juga ke sana daftar kuliah.
1: Iya, bisa diarahkan Meki. Nah, di UIN itu banyak kelebihannya. Antara lain, UKT-nya bisa diangsur, banyak beasiswanya, dan fasilitasnya juga lengkap. Selain itu, sistem penerimaan mahasiswa barunya tersedia 3 jalur. Yang pertama, jalur reguler. Yang kedua,

0: pindahan, yang ketiga jalur RPL atau rekognisi pembelajaran lampau. Siapa tahu ada kakak tak, teman tak, atau keluarga tak yang mau kuliah, pengalamannya itu bisa dikonversi jadi mata kuliah supaya bisa cepat selesai kuliahnya, minimal 2 tahun.
1: Kalau begitu ku daftar nadek ku di UIM deh.
2: Iye, jangan mikir ragu, karena UIM sudah menawarkan program pendidikan S1 yang terdiri dari 28 pilihan program studi, 1 program D3, 2 program profesi, dan 3 program magister. Untuk magisternya, ada 3 pilihan. Yang pertama, agribisnis, agroteknologi, dan manajemen pendidikan Islam. Nah, untuk jenjang D3, S1, dan profesi itu, ada Fakultas Pertanian dengan program studi agribisnis, agroteknologi, dan kehutanan. Fakultas Agama Islam, ada ekonomi syariah, ilmu Al-Quran dan tafsir, pendidikan agama Islam, komunikasi penyiaran Islam, dan pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, ada ilmu komunikasi, ilmu administrasi bisnis, ilmu administrasi publik, administrasi fiskal atau perpajakan, perpustakaan, dan sains informasi. Ada juga fakultas tekniknya di UIM. Prodinya ada teknik mesin, teknik elektro, teknik industri, teknik informatika, dan teknik sipil. Fakultas matematika dan ilmu pengetahuan alam, ada prodi kimia dan prodi farmasi. Fakultas kesehatan, ada keperawatan, ada diploma 3 kebidanan, dan ada juga profesi nurse-nya. Untuk fakultas keguruan, ilmu pendidikan, dan sastra, ada berbagai macam pilihan program studi, diantaranya pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan guru, pendidikan anak usia dini, atau PG PAUD, pendidikan guru sekolah dasar, pendidikan teknologi informasi, sastra Inggris, dan ada PPG-nya, pendidikan profesi guru. Yang terakhir ada fakultas hukum dengan prodi hukum.
0: Jadi apa lagi kita tunggu? Ayo ke UIM, bisa didaftar online. Caranya buka mukilingnya, pmbuimmakassar.ac.id. Bisa juga langsung meki datang ke kampusnya di Jalan Perintis Kemerdekaan, kilometer 9, nomor 29, Makassar.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo cegah kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat.

0: Ele-ele si Akang, pagi-pagi meni sudah di depan radio. Lagi ngapain Akang?
1: Hai, wis weruh ning arepane radio. Takon maning
0: dasar.
1: Ya lagi ngrungokaken radio lah.
0: Kemarin radio, sekarang radio. Apa besok-besok juga mau radio lagi?
1: Tentu.
0: Apa pentingnya atuh Akang dengerin radio sampai tiap hari?
1: Weruh-weruhan si Teteh mah. Teteh, kita ini harus maju, harus menjadikan diri kita ini butuh akan informasi. Nah, mendengarkan radio adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Selain dapat informasi dengan cepat, di radio juga kan ada hiburannya.
2: Di radio, aku dengar.
3: Dapatkan segala informasi dan hiburan di radio kesayangan Anda. Informasi cepat, hiburan dapat. Ayo dengarkan radio.
4: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.
1: Saatnya kita akan masuki waktu sholat maghrib untuk wilayah Pindrang dan sekitarnya.

artinya, pada hari yang di waktu itu ada muka yang putih berseri, dan ada pula muka yang hitam. Adapun orang-orang yang hitam mukanya, kepada mereka dikatakan, kenapa kalian kafir sesudah kalian beriman? Karena itu, rasakanlah azab disebabkan kekafiran kalian itu. Adapun orang-orang yang putih berseri mukanya, maka mereka berada dalam rahmat Allah, yaitu surga. Mereka kekal di dalamnya. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, dalam kitab tafsirnya Taisir Al-Karim Ar-Rahman, fi tafsir kalam Al-Manan mengatakan, Allah subhanahu wa ta'ala memberitakan tentang tingkatan-tingkatan para makhluknya pada hari kiamat, dalam kebahagiaan dan kesengsaraan, dan bahwa wajah-wajah penghuni negeri kebahagiaan akan memutih, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah, membenarkan Rasulnya, melaksanakan perintahnya, dan menjauhi larangannya. Dan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan mereka ke dalam surga dan akan melimpahkan karunia dan segala kebaikan atas mereka, dan mereka akan kekal selamanya. Sebaliknya, wajah-wajah para penghuni negeri kesengsaraan akan menghitam muram, yaitu orang-orang yang mendustai para rasulnya, bermaksiat dari perintahnya, dan memecah belah agama mereka. Dan mereka akan dijelek-jelekan dengan dikatakan, mengapa kalian kafir setelah kalian beriman? Artinya, bagaimana mungkin kalian memilih kekufuran atas keimanan?

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
5: Bos, transfer atau cash?
6: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke pasar beli obat. Obat penurun demam panas. Yang jawab salam dengan semangat, insya Allah utangnya cepat lunas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma, meraja sadana. Alhamdulillah. Ibu sehat. Bapak sehat. Semuanya sehat. Sudah makan? Sudah minum? Sudah tidur? Silakan tidur. Alhamdulillah. Sama-sama kita hormati Bapak Camat kita yang kita hormati dan kita cintai semuanya. Sama-sama kita hormati Kepala Basnas yang sempat hadir atau yang mewakili hari ini, Bapak Kisra dan Kapolsek. Alhamdulillah. Ya, ya kongkan nih Pak Kapolsek, insya Allah aman nih. Ya. Mudah-mudahan semuanya selalu diberikan kesehatan. Ya. Bapak KUA, dan alhamdulillah di tengah-tengah kita ini juga sempat hadir beberapa anggota dewan yang hadir di sini bersilaturahmi, dan alhamdulillah mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu

Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu semuanya, para hadirin wal hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, yang semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka alhamdulillah rilalanna iya wattuwe degaga ada iya makasingi pu ada sangadinna ada asyukuru kemarajai lau risisi arajanganna wangallahu Subhanahu wa ta'ala. Ibu, ibu, kenapa saya katakan demikian? Nasabah narik kumelo kimakita engkamu papak kita nawiringi pengallahu Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil. Tidak bisa kita bayangkan, bapak ibu jamaah yang dimuliakan Allah, seandainya Allah mencabut penglihatan yang ada di mata kita, denane ulemak kitae nausubillah summa nausubillah wadijaji, hari ini detik ini kita tidak melihat kegantengan Ustaz Hamka. Alhamdulillah. Narekumelo ki maring kalinga angkamo paparing kalinga natarangat ti pangallahu Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil. Kita tidak bisa bayangkan seandainya Allah mencabut pendengaran yang ada di telinga kita. Wallahi namo liwa solina HP tiap punai, namo ibolewi HP kami nan canggih, detona gaga gunana jamaah yang dimuliakan Allah. Dan saya yakin dan percaya kalau Allah cabut pendengaran ta, dekna naing kalinga suarana alena anak kita di yang mengaji luar biasa dahsyatnya sahdu sekali jamaah yang dimuliakan Allah. Makanya alhamdulillah. Ibu, ibu, ibu, pendengaran masih baik? Makanya mau piparing kalingata, makanya mau pipakitata, makanya di belakang suara saya didengar, didengar suara saya di belakang. Coba naikkan tangannya kalau suara saya didengar di belakang. Pendengar di mana? Makanya kalau pendengaran masih baik, penglihatan masih baik, maka saya mohon didengarkan dengan baik. Insya Allah detona mita cinampak mi. Siap ibu? Siap? Alhamdulillah. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, narikku meluki manre yulemo papina dingi wi anrewe, yulemo papina dingi wi inungange, yulemo papasilengange, masih mampu membedakan makanan dan minuman, masih mampu membedakan tegai inungan macening, tegai inungan mapai. Makanya alhamdulillahi rabbil. Magani narekko na cabu pengobawu Subhanahu wa ta'ala. Pirasewi rilalanna tiga rota gangkana dene pirasewi andre inungange, dene ule pasilengang, namo sirup ABC inu detona na pirasengi cendina. Na'usubillah summa na'usubillah. Makanya insyaallah, makanya insyaallah narekko iero kejadian na'usubillah, narekko na cabu pengalah ta'ala pirasewi andre inungange, ia angkai mutama rilalanna tiga rota, na'usubillah summa na'usubillah. Dekna nilai bayangkan jamaah yang dimuliakan Allah. Ibu, dekna nilai bayangkan, namo maiga waramparata, namo maluak galuta, namo maluak darata, namo itame manangi restoran kami nam masulie, detona nariule manyamanya mengiwi papi dalikna pengallahu Subhanahu wa ta'ala. Narima kuana naro nareko makanja mopi ya tu, masih bagus fungsinya. Makasih mopi ajok kangenna aja mutak kalupa syukuru maraja ri pengallahu Subhanahu

أَكْفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Nareku musyukuru kiwi papenya maku dena paja na tambah yang ipung Allah subhanahu wa ta'ala ia namua nareku masakari wi majapu pacalaku masero mapi padi. Alhamdulillahi rabbil alhamdulillah syukuru kapa napaku lau mamulu pacama napaku lau mamulu dena laga-laga telu pamulu eh magay ang kamanan na tawana kamanan na tawata ang kana ajami managaga malagalaga iko melomupi malagalaga dena marigaga kong kamupi lagay dena marigaga yang penting aja male tawana pa ustaz ibu ibu alhamdulillah hari ini ada beberapa hikmah yang kita mau petik rilalanna amulu kangge rilalanna yeswe makade pung Allah subhanahu wa taala rilalanna kurang malabina a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim

turun. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, riutus rilabona tanai, diutus di buka bumi ini bukan hanya kepada umat Islam, tidak, bukan kepada umat tau matepak na pengalah taala de, tapi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus di buka bumi ini linnasi kafatal linnas okko yamanna rupa tau we jama yang dimuliakan Allah. Bahkan tania ri rupa tau we bawang, tania ri umat selengi bawang, bahkan sininna turi pancajinna pengallahu subhanahu wa ta'ala. Ya natuna maka dana pengallahu subhanahu wa ta'ala, wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Dena kiutusuki Muhammad, dena kiutusuki Muhammad sagadinna mancajiki pamaseri libuk na tanai. Maka hikmah yang kita mau ambil rilalanna iye ammau lukange iye aswe, bukan hanya kita datang membawa ember, panteng, telok, agapi, soko, agapi, manu, agapi, angkabale, ibu, ibu, telur yang kita ambil dena le doa jacapuni. Ember yang kita ambil buat dijaji satu minggu repak ni. Mangko-mangko yang kita ambil buat dijaji cicemi pakai repak ni, malusa ni. Tapi hikmah molek insyaAllah latuki asri mundrinu pungallahu subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah yang nyemeng-nyemengi jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Narima kuana naro aja na jolok mapasi lolongan. Ya ibu, ibu, aja namu pasti lolong ngejolo air makare. Mana kaje panitia makoro marisi wali, mana kamalu potawana sidapeku mabicumi aja na. Besar kecilnya bukan itu yang diambil, tapi bagaimana kita memetik hikmah pada hari ini. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Yang pertama, aga hikmah melok riala. Nomor sedi, mari kita tanamkan cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu, ibu, mupoji mo nabita, mupoji nabita. Bagaimana caranya kita mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yeko angka tahu ipoji, ipoji wipak camat, ipoji pak desa, ipoji pak kapolsek, ipoji pak pak

Iwang yang hadir di sini. Biasanya kong kai puji dia nak pagi itap-itap puasana. Luar biasa Pak Camat makanjak taunah mabesah. Luar biasa Pak Desa. Luar biasa Pak Kapolsek. Luar biasa dia nak pagi ni waki ada. Itap-itap puasana. Itap-itap sipana. Maka ciri-ciri kita cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nomor sidi. Ia naritu de napa aja ita putap puasanna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibu de napa aja ita putap asanna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya de napa aja ipau setidaknya peko carana masalawaki ri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanra-tanranna to mapuji ri sedia sewa-sewa. Tanra-tanranna to mapuji ri sedia sewa-sewa. Ya naritu de napa aja masalawa ri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alayya salatan nasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyara. Nigi-nigi masalawa riya. Weka ciceng isalawakiwi ripung Allah subhanahu wa ta'ala. Weka sipulo aksiru aksiru salatakum fa inna salatakum ma'rudatun aliyya nasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pamigaiwi masalawa riya. Pamigaiwi masalawa riya. Majapu salawamu tumanna insyaallah letu ri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibu, siap kita berselawat hari ini? Siap? Siap? Oke, kita berselawat dulu. Salam.

Yero matinro we aja na mutad duwi apa samere matinro kasi cakar duwi ipatong ang eh siwan ni madoja yeah madoko panteng madsoko maratello. Alhamdulillah masih sempat di sini, makanya kalau tidur biarkan dia tidur. Kalau perlu papi i ya ko mamak ni matu tinro ni ibu alin tawana. Bapak ibu jamaah yang dimuliakan Allah, hadirin masalawat ki nigi-nigi masalawat di Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah ilmu ngangi nareku angka susah, angka sukara, angka persoalan iyoloiwi perbanyak membaca selawat. Ibu, ibu banyak masalah tak, banyak persoalan tak, mabetai anak tak, dena meru meringkalinga anak tak, selingkuh laki tak, dena meru meringkalinga ada bini tak. Banyak-banyak membaca selawat. Pamegaiwi mak baca selawat. Iya. Ya ko perli ko anak betai anak tak, oli yeru anak tak. Mupasioloi muakatan ni ulunna napa mu bacanga selawat muwarung serna insyaallah masih jamat tujuan anai maslawaki arungi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad baca ikatallu napa makadeke puang barakana selawat e puang patuju lalangi anakku puang warungi warungi ustaz pekoni ko bapak nasas ya yeah. Eh bapak arutoi serana arungi pekoni ko dena melo pausas agane pego ko dena melo e ko dena melo.

Oh, tayo ngi matinro na. Aling ipabur anti mo. Agasan na. Supaya matinroy. Mamma tinro na. Yako mamma ni tinro na matu. Adapin iku sarana. Napo mo pajangas salawa. Allahumma salli ala Muhammad. Wa ala ali Muhammad. Napa melodo ang epuang. Baraka na salawa epuang. Epuang. Aling ni adisi-disi nga laki kupuasa padali alala na puan aliyang na ulawang. Amin. Ha? Janda ki, insyaallah mudah-mudahan matu jandai hari ini cepat laku, amin. Amin. Ibu. Ibu. Ibu. Talun rupa tu modelek na jandai. Nomor sedi angka yaseng jasali. Agi asa jasali. Janda salewi lakena. Deto musale lakemo. Ade. Angkat ayasa jalali, ayasa jalali, janda mak janda lari lakena, leto nalari laketa, yode. Yang ketiga, yang nari tu jamali, ayasa jamali, janda mate lakena. Tega nak koro, telue. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Assalawaki, assalawaki jamaah yang dimuliakan Allah. Insya Allah. Nalom wangi pung Allah Subhanahu Wa Taala. Degaga perintah na perintah ya pung Allah Taala. Alena pung Allah Subhanahu Wa Taala pugawi banna perintah selawat ayam. In

majapu pang Allah Subhanahu wa taala nanniya malaikana angkai masalawa ri nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhalladzina amanu sininna toma tapai assalawa ki ri nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka insyaallah tome ge masalawa ri nabi ta sallallahu alaihi wasallam na barakaki maka dari lalana barasanji ya aga kori lalana barasanji al jannatu wa naimuha sadul liman yusalli wa yusallim wa yubarik alai puang nanni ni surga ing nanni apa penyamanna upapaha upapaha napunai tawang kai masalawa nanni tawang kai mapasalama kueto patawang kai mapabaraka lauri nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ye biasa pa waktu ku mapasantren ko pasantren e bacu-bacue turia biasa opoji mabar sanje mage pa ko purki mabar sanje tapang kasukku na tallo tawata iya kabiasa sahabatku kue mulai ko munro iya si partner kabiasa tullo mabar sanje namanya Pak Abdul Kadir iya Pak Kadir iya tokoe iya tania sahabatku guruku to si kelaska tapi alena guruku magai yero macca makanja ukina iya maja ukiku alena makanja ukina yeah. Tapi ko mabar sanji luar biasa yeah. Luar biasa jemaah dimuliakan Allah pokona ku angka masalah tapa mege masalawa ini bapak liwa nanna na beneta liwa cacopan na beneta liwa noko na beneta asalawaki napa muar serana Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Insyaallah apa aja menena ibu itu temenena ini ha masih mak ibu bapak na tuku menena lak daki ini ini gagah tapi yang kade cenna makun re menena telu de

makun remananae. Nomor sedi. Meloki misengi. Meloki. Tonga mo. Tapi aja gak tersinggung ah. Ya. Manra sekatu. Nomor sedi decena makun remananae. Ia naritu masih jai mak bicara anak na. Narikong kanak nama tu masih jai mak bicara. Magai manana ibinina. Dena paja ni wada. Mapam mula mupi kotampuna dena paja. Magatuna, magatu, agatu. Akhirnya matu anak-anak masih jai mak bicara matu kongka anak-anak. Angka biang sebuting ulawi. Kabatulangnya rebutingnya loka koro manasya pernikahan. Purana manasya pernikahan. Si tau ni laba puraku nangiro siruntukai rebutingnya. Buting orang ewe. Siruntukai rebuting orang ini. Watuna siruntukai angka anak-anak. Yero anak-anak macam ni mak bicara. Macam ni manenak. Manasa ni batena manenak. Manasa ni batena mak bicara. Maka dekat ubici, maka dekat i. Anak tak gaya nak ada anakku Pak Ustaz. Ubici ni nak ada. Pasti manenak bini tato. Nak ada dia Pak Ustaz. Ay, mubalik aku dia nama nenak. Nak ada dia je Pak Ustaz. Nama macam je tu mak bicara. Anak tak nak ada i. Pasti mubalik aku narik aku dia nama kesana. Pasti mu balik kan hari kode na na agasan na manan na macam coba bineta nak kada deh Pak Ustaz makana nama bicara na jitu anak tanak kada oi Pak Ustaz deh kasih Pak Ustaz mama ko bine ko Pak Ustaz mai pilih nama cana tema bicara makada Pak Ustaz angka memen ni ro anak ina po ubu bine makna ternyata palena janda na pu bine engka anak na sedih jaman dimilakan Allah nomor 2 aga de cenne makunre manannae nomor 2 ianaritu de nalli soli wi aga ge narikong kamelo nalli magai de na paja na tawari na tawasi pura si na tawa na tawasi pura si na tawa na tawasi pokokna je na matawa materu na tawari materu angka jamaah usibalo ma balanca ko Madinah. Kebetulan waktu itu saya berangkat satu pesawat teluratu apadatu telu pulo telu jamaah. Saya dampingi pada saat itu baru-baru tanggal 25 Jokka. Weninna mana satu rewa. Kebetulan ngero jamaah ero. Ya, apa iya si buangina sebaero. Iya yakka sebagai ketua keloter. Ya. Jamaahnya PT Anur Ma'arif dan JRW. Ada direkturnya di sini. Direkturnya dari Kota Pindrang. Ya. Di sini yang punya susya. Kebetulan nyero lawi meli cerek kristal. Siagalinna cerek kristale 150 rial. Alinna cerek kristale 150 rial. Napa yero jamaah? Ternyata jamaah puli Pindrang tania. Puluh kuruh. Dan di pau menjaga kode etik. Siaga alinna 150 rial alinna cerek. Siaga na tawari 50 rial. Alinna 100 rial itawari 50 rial. Maka di arae yero arae male piso napa na podang ngero jamai anaga na podang maka di ulu bawa na je kasina. Manakah mana kasina 150 rial mutawari 50 rial. La haula wala quwata illa billah. Tapi memang makku memang tor makun resesa. Iya, maraja tawa. Ya to mi makku ye de to. De to gaga ke u komiro. Ha? De to gaga kue. De gaga. De gaga. De gaga mengaku. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga. Yo. De cenna makun remanna ai nomor 3 yanari tu mabassai. Magi nama basa, magi nama basa na sabak manenai. Melo kimite butina, melo kimite contona. Narik koto lobola nama siara, narik komakun rede nama nena. Cicemi na podang. Andre kitu Pak Ustaz, puranero, apa aja ni? Mata aja ni materu. Maka dani lalang ati lari ceratu ni cari doe mite agarae bepai okoyowana goserae mudah-mudahan pun

Nomor dua, carana to mapuji ri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aga carana mapuji ri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yacin rolewi saleumpena. Yacin rolewi sipal-sipana. Yacin rolewi kedo-kedona. Laqad kana lakum bi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha. Majapuri sesena Nabi sallallahu alaihi wasallam. Angka contoh pribadi maka sinyala yacin rolewi solompena Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam de na puade ada-adae narekko de na makasing. Nabi sallallahu alaihi wasallam de na pojiwi ada-adae anu de na mamuka. Gangkana maka de Nabi sallallahu alaihi wasallam mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Nigi-nigi tahu mata paripung Allah Ta'ala dan niya serimun rina terlalui mapu ada-ada made cengge narikode mulai mapu ada-ada made cengge amma koki ibu amma koki narikode neriule rampe-rampe made cetawe. Nari kode nari ulir rampe-rampe made cetawe. Ajak mu rampe-rampe majai. Upakolingi pemang. Nari kode nari ulir rampe-rampe made cetawe. Ajak mu rampe-rampe majai. Nari kode nari ulir cerita jana tawe. Ajak mu cerita jana. Kenapa? Nasabah tau angkai i cerita jana. Angka timunna. Aja mu herang narikko na carita tu ija tamatu jaman dimuliakan Allah. Gangkana pene ipoji carita jana tawe pene engka tau matu carita jata. Maka hikmana ya soe loni meidi atanna pungala ta'ala ija gai madecengi werekada yang kemelo ipuada. Ija gai madecengi ada-ada yang kemelo ipasu labbi ramoi. Labbi ramoi tasalaki rampe-rampe madecengi padat terupa tahu daripada tasalaki rampe-rampe majai padat tak rupa tahu. Ibu upakolingi pemang labbi ramoi tasalaki rampe-rampe madecengi padat terupa tahu daripada tasalaki rampe-rampe majai padat tak rupa tahu. Nasabah ada-ada yang kemasuk, ada-ada yang kemasuk rilalanna watak kaleta yang kemasuk ritimutta yaitu matu rewa riale lau ri di mana jama yang dimuliakan Allah. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum palaha. Narikum api dece ketu mana aleta matutu tapi decengi yang namun narikum api jaki aleta matutu tapi jari jama yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi makukue apalagi

makukue. Sangat-sangat penting kita menjaga ucapan. Kenapa saya katakan? Pak Bu, kenapa saya katakan sangat penting? Makukue, angkamanan ni foto-foto na calee. Ipadak ke riwirina lalange. Ipasar di pongkajue. Ipasar di pakatalue. Ipasar di pakapae. Angkamanan ni modelena. Angkani mapenre pak jak guru. Angkani mapenre pak jelok. Angkani mapenre 25. Angkani mapenre jempol. Angkani matembak. Pokok angkamanan ni. Iya. Jangan sampai di masyarakat. Jangan sampai di masyarakat. Si salah-salah ki. Gara-gara si salah pilihan tak. Jangan sampai di masyarakat. Si bombe-bombe ki. Gara-gara bede warnana pacek na bolata. Bede warnana wajah juta. Si salah-salah ki. Akhirnya jamaah yang dimuliakan Allah. Sewa ni ada tayase. Si bombe mopi di masyarakat iawa. Ni garogi. Ini rogi jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya loni me. Ibu. Tina maridaga beda pilihan tak. Dena maridaga beda pilihan tak. Yang penting sedia katai. Melo irita kampota madeceng. Dena maridaga beda. Warnana pacek na bulata. Yang penting sedia katai. Melo irita kampota maballo. Maka insya Allah. Nareko angka pilihan tak cik di. Angka keluarga tak. Angka sumpulolo tak. Angka sahabat tak. Angka bali bola tak. Angka si kampung tak. Matama calung. Legislatif. Anggota dewan. Dek nama digaga. Pilih. Tapi aja. Mu carita jai calon na tawe. Aja. Mu carita jai pilihan na tawe. Maka insya Allah. Nareku yang katan di masa ini. Adanna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu bentuk maka ciri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ijagewi ada-adae. Mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Fal yakul khairan aw liyasmut. Nigi-nigi tahu. Matapari pun Allah subhanahu wa ta'ala. Tarulaloi. Mapu ada-ada madicinge. Nareku de nule mapu ada-ada madicinge. Aulia smut ama koki. Degaga pasarang itu siapa eh? Degaga pasi salah salah itu siwe ada. Degaga pasarang itu masih dia. Sedih yang hari itu. Terkadang persoalan ada yang kau masuk di lalan nanti muta jamaah yang dimuliakan Allah. Maka tanra-tanrana ini maka cio kiri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ijagewi ada-ada. Sunnah-sunnah na Nabi sallallahu alaihi wasallam maiga. Angka wajah junna pakaianna, angka sarubanna, angka ibadana, angka male sunnah na Nabi tajanggona alhamdulillah. Angka male sunnah na Nabi sallallahu alaihi wasallam pakaianna alhamdulillah. Angka male sunnah na Nabi sallallahu alaihi wasallam sifat-sifatna alhamdulillah. Tapi ini masyarakat jamaah Nurul Iman, ini masyarakat jamaah Nurul Iman. Narikku angka bali bolata. Narikku angka bali bolata. Pogau isunna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nade na pada-pada sunna ipogo idi aja na mucalayero. Magai nasabak mega rupan. Magai nasabak mega rupanna sunna Nabi sallallahu alaihi wasallam.

tatutumui aurat na jamai yang dimuliakan Allah. Angka tahu mak janggo sunnahna Nabi sallallahu alaihi wasallam baik. Tapi na ye ku angka bali bulata, sumpulolota, degaga janggo na aja na mucewa-cewewi. Bisa saja wadi jadi angka sunnahna Nabi sallallahu alaihi wasallam napugau liwa tanakna apalan dari pengallahu subhanahu wa ta'ala nadik nerisang jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kul in kuntum tuhi

alaihi wasallam nasaba bau cermakem pulanai tompo poleri pamase tapuang puang assalawaki apa salamaki nani apa barakaki masa ripangulu ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ye ne talue mancaji papali seri lalane watue nomor sidi de na paja ita puta puasan dan nabi sallallahu alaihi wasallam narikong kaki masalawa lauri nabi sallallahu alaihi wasallam. Nomor dua ye na paja ya cindro lewi solumpena nabi sallallahu alaihi wasallam makai ga sunnah sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam maiga solumpena nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya yakin dan percaya de ne yulle macin role manang tapi na nariko de ne macin role manang aja na musale manang ni. Nomor telu ibacai kisah-kisahna nabi sallallahu alaihi wasallam ibacai sejarahna nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu kitab yang fenomenal yang sering kita baca kisahna nabi sallallahu alaihi wasallam ya narito kitab bersanjie yang kesi mata ibaca rilalana palawangata yang senantiasa ibacangan mapamulaki becu maliki otoma barsanjiki lele bola baru ma barsanjiki maliki motor baru ma barsanji oto baru ma barsanji menri haji ma barsanji senantiasa dibacakan kisah-kisah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah saya doakan kepada Allah, saya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan ini manange mangke hadire oke onrange jale manange kesempatan nabukarangi dalle tepung Allah taala na perlancar usaha tepung Allah taala. Dan insyaallah kita berangkat ke kota Madinah siarewi palamaranna nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibu melo manamukki lo Madinah, melo kilo Madinah siarewi palamaranna nabi ta. Insyaallah mudah-mudahan kita hadir di sana bersiarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jalan-jalan ke kota Mekah jangan lupa singgah Balikilla. Kalau sudah sampai di kota Mekah jangan lupa Ustaz Hamka Pasongko Cella. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wafakan Allahu jami'an ila ma yuhibbu wa yarda waj'alna minal ladina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsana. Degaga lalat degaga tikunganna degaga tansi degaga bombanna degaga aju dena kepasu degaga tau degaga tasalenganna nan niat tak kalupanna. Narikung kada ku tapa salah tadampongi kamar raja ya namo narikung kada kutongang majapu yaitu polewi ni pung Allah subhanahu wa taala. Wallahu muafiq ila aqwamit tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.
1: Kawan, penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejati ini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah, lebih adem dan cantik. Kawan, Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
0: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pindrang. Anda masih bersama Radio Susia 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.
4: Eh, mau ke mana? Kenapa buru-buru sekali, Ki?
5: Biasa, mau kuliah, mau jam 10.
4: Eh, di mana Ki kuliah? Semester berapa, Maki?
5: Deh, belum kita tahu.
4: Ya, kita juga tidak pernah bilang-bilang.
5: Oh, begitu. Semester 6 maka ini, di Universitas Islam Makassar.
4: Oh, yang estetik gedungnya itu diperintis, toh?
5: Iya, strategis Ki tempatnya, toh. Bagus di sana. Di samping diajar Ki ilmu yang sesuai bidang tak, pelajaran agama juga tidak dilupakan. Cocok untuk kita pemuda-pemuda yang masih butuh asupan nilai agama. Nah, sekarang ini saya menyusun proposal. Adekku lagi mau saya ajak kuliah di UIM.
4: Apa kelebihannya UIM? Spill dulu deh.
5: Serius Ki, mau tahu?
4: Iyalah, adekku kan mau selesai SMA tahun ini. Jadi bisa kurahkan juga ke sana daftar kuliah.
5: Iya, bisa Ji, arahkan Maki. Nah, di UIM itu banyak kelebihannya. Antara lain, UKT-nya bisa diangsur, banyak beasiswanya, dan fasilitasnya juga lengkap. Selain itu, sistem penerimaan mahasiswa barunya tersedia 3 jalur. Yang pertama, jalur reguler. Yang kedua, pindahan. Yang ketiga, jalur RPL atau rekognisi pembelajaran lampau. Siapa tahu ada kakak tak, teman tak, atau keluarga tak yang mau kuliah, pengalamannya itu bisa dikonversi jadi mata kuliah supaya bisa cepat selesai kuliahnya, minimal 2 tahun.
4: Kalau begitu, ku daftar ngadekku di UIM deh.
5: Iye, jangan mikir ragu. Karena UIM sudah menawarkan program pendidikan S1 yang terdiri dari 28 pilihan program studi, 1 program D3, 2 program profesi, dan 3 program magister. Untuk magisternya, ada 3 pilihan. Yang pertama, agribisnis, agroteknologi, dan manajemen pendidikan Islam. Nah, untuk jenjang D3, S1, dan profesi itu, ada Fakultas Pertanian dengan program studi agribisnis, agroteknologi, dan

Kesultanan. Fakultas Agama Islam, ada Ekonomi Syariah, Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Pendidikan Agama Islam, Komunikasi Penyiaran Islam, dan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, ada Ilmu Komunikasi, Ilmu Administrasi Bisnis, Ilmu Administrasi Publik, Administrasi Fiskal atau Perpajakan, Perpustakaan dan Sains Informasi. Ada juga Fakultas Tekniknya di UIM. Prodinya ada Teknik Mesin, Teknik Elektro, Teknik Industri, Teknik Informatika, dan Teknik Sipil. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, ada Prodi Kimia dan Prodi Farmasi. Fakultas Kesehatan, ada Keperawatan, ada Diploma 3 Kebidanan, dan ada juga Profesi Nurse-nya. Untuk Fakultas Keguruan, Ilmu Pendidikan, dan Sastra, ada berbagai macam pilihan program studi, diantaranya Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini atau PGPAUD, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Teknologi Informasi, Sastra Inggris, dan ada PPG-nya, Pendidikan Profesi Guru. Yang terakhir ada Fakultas Hukum dengan Prodi Hukum. Jadi apa lagi kita tunggu? Ayo Mika UIM, bisa didaftar online. Caranya buka Muki link-nya pmbuimmakassar.ac.id. Bisa juga langsung Muki datang ke kampusnya di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kilometer 9, Nomor 29, Makassar.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dzakara ar-rajul yutilu safar asy'atha aghbar yamuddu yadayhi ila as-samaa ya rabbi wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lah." Artinya, beliau menyebutkan bahwa ada seseorang melakukan perjalanan jauh dalam keadaan kusut dan kotor rambutnya, seraya menengadahkan kedua tangannya ke langit dengan berdoa, "Ya Rabbku, Ya Rabbku." Padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan kebutuhannya pun dipenuhi dari sesuatu yang haram. Maka, jika begitu keadaannya, bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan? Hadis riwayat Muslim. Perjalanan yang jauh untuk melakukan ketaatan-ketaatan seperti haji, jihad, dan yang selainnya berupa kebaikan adalah wasilah ataupun perantara yang dapat menyebabkan terkabulnya doa. Namun demikian, doanya tidak dikabulkan oleh Allah karena makanan, minuman, dan pakaiannya dari yang haram. Lantas bagaimana halnya dengan orang-orang yang suka berbuat dosa di dunia, suka menzalimi manusia, atau lalai dari bermacam-macam untuk peribadatan dan kebaikan? Dalam hadis ini dijelaskan juga bahwa mengangkat kedua tangan dalam berdoa kepada Allah adalah sebab terkabulnya doa. Namun jika disertai dengan menyelisihi Allah dan mendurhakainya, bagaimana akan dikabulkan doanya? Karena ia bukanlah orang yang layak untuk dikabulkan doanya, akan tetapi bisa jadi Allah mengabulkannya karena karunia, kelembutan, dan kemurahannya.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transferan, tidak ada cash-cashan. Paham? When things don't go as you expected.

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat Anur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 08

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pindrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah. Bersama An-Nur, Tour and Travel.

Ada saatnya kita tak berharap banyak dalam kehidupan ini. Ada pula saatnya kita seakan tak bisa lepas dari indahnya kehidupan. Tak ada yang bisa memastikan kapan jiwa dan raga ini masih bersatu menuntun perilaku kita. Andaikan waktu itu sebuah lembaran yang terbang bebas di angkasa. Semua insan akan menggapai dan memilahnya. Mencari dan mencari torehan asa yang membanggakan. Tapi semuanya hitam kelam. Masa yang telah pergi hanya mampu untuk dikenang dengan senyum dan tangis. Simpatisan Susia, ada saatnya kita akan terpisah dari semua kesenangan dan kesedihan. Genggamlah harap dan asa itu. Hadapkan ke pajar yang menyingsing. Pastikan hari esok akan lebih baik dari hari ini. Kini, tibalah saatnya 106,6 Susi FM akan menghilang dari indera dengar kita. Segala harapan tercipta semoga kebersamaan sepanjang hari ini menorehkan gempita kegembiraan. Esok, terpatri janji bagai mentari akan datang di ufuk timur bahwa kami 106,6 Susi FM kembali hadir dengan beragam program kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan wassalam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kembali diberikan hidayah Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan, diberikan iman takwa dalam rangka kehidupan kita ini, insyaallah kita mendapatkan keridhaan, rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita membahas mengenai masalah akidah ini. Kita merujuk kepada kitab yaitu Syarah

Itulah makna Ar-Rahim juga itu salah satunya. Jadi selalu kita baca Bismillahirrahmanirrahim untuk memulai suatu kegiatan kita agar Allah merahmati kita berdasarkan kehendaknya. Wa ilaihi tuqlabun, kemudian hanya kepadanya lah kamu akan dikembalikan. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang kita bicarakan adalah i'lamu rahimakallah. Jadi ini Syekh memulai kalimatnya bahwa ketahuilah rahimakallah, semoga Allah merahmatimu. Itu kalau kita banyak begini rahimakumullah, semoga kalian para pendengar juga jamaah sekalian ini mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi Syekh ini menggunakan i'lamu rahimakallah, semoga Allah merahmatimu. Annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Jadi kata beliau bahwa kita wajib, ya pahamilah, ketahuilah bahwa kita wajib mengetahui arba'i masail, empat perkara. Jadi kata saya ini mensyarah kitab ini bahwa engkau apa persoalan yang perlu kita pahami. Ada empat perkara ini sangat penting yang perlu kita memahami ini. Ini semua adalah perkara-perkara agama. Al-ula, yang pertama itu adalah al-ilm. Al-ilm. Ini juga pernah kita ulangi, pernah kita bahas pada saat membicarakan tentang syarat-syarat kalimat la ilaha illallah. Jadi syarat-syarat kalimat la ilaha illallah salah satunya adalah al-ilmu. Al-ilmu di situ kemudian fa'lam annahu la ilaha illallah. Pahamilah, mengertilah, ilmuilah, selidikilah, telitilah bahwa sesungguhnya la ilaha illallah, dia itu tidak ada Tuhan yang hak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Syekh memberikan penjelasan bahwa yang pertama yang kita harus dapat adalah al-ilmu. Nah, cuma ini kalau memahami tentang ilmu, ngira arti ilmu itu adalah pengetahuan, pengetahuan yang secara pasti. Jadi pengetahuan yang secara pasti terhadap sesuatu, ira sing ilmu padisengeng. Ilmu. Jadi dia adalah pengetahuan secara pasti terhadap sesuatu dengan hakikatnya, ya. Engkau tahu na paham isi di persoalan sesuatu, tapi dia tidak paham hakikatnya. Saya kasih contoh misalnya, ada orang tahu salat, salat itu kewajiban, tapi dia tidak paham hakikatnya. Sehingga yang mutu mesempajang, yang mutu kira-kira tidak berusaha memperbaiki akhlaknya, yang mutu berusaha tidak memperbaiki kepada siapa dia salat, nah ini yang tidak dia pahami. Jadi ilmu itu adalah pengetahuan juga disesuai dengan memahami juga hakikatnya. Nah, dalam tingkatan-tingkatan ilmu ini saya memberikan peringkatan. Tingkatan tertinggi itu adalah al-ilm, ilmu itu sendiri, yang tahu sesuatu juga paham hakikatnya. Engkau tahu al-jahlul basit. Ya, al-jahlul basit. Iro si dipadisengen, ni sepadisengenge, tapi dia tidak paham hakikatnya. Dia tidak paham hakikatnya. Dia tahu bahwa Allah itu ada, tapi dia tidak bagaimana hakikatnya itu Allah disembah, bagaimana itu Allah tidak disyirikatkan dan sebagainya. Ada juga ahlul muraqqab. Al-jahlul muraqqab. Jadi ada suatu napahangir pad disengenge tetapi hakikatnya berlawanan. Ya, dia paham itu ada Tuhan, tetapi dia tidak menyembah Tuhan, bahkan menduakan Tuhan, ya, mencari Tuhan lain. Ini ada ilmunya, ya. Ada juga namanya yang ke periode keempat, tahap keempat, al-waham. Al-waham. Nah, ini juga ada kemungkinan dia paham, dia tahu, tetapi hakikatnya lebih kuat untuk berlawanan, ya. Jadi berlawanan hakikatnya. Asyak, ya. Pengetahuan pada sesuatu tapi kemungkinan sama kuatnya agesenero memahami hakikat dengan tidak memahami hakikat. Jadi masih oleng-oleng ero, ya. Kemudian azan. Nah, ini lebih memahami sesuatu tapi hakikatnya lemah sekali, dia tidak pahami. Ini kewajiban kuat jadi al-ilmu. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Syekh ini juga memberikan bahwa ilmu itu sesungguhnya terbagi dua, ya. Ada namanya
al-ilmu ad-daruri.

dan wal ilmu nazari. Jadi ro ilmu daruri tidak perlu ada. Itu nanmu dia masih sekolah. Ya, ilmu daruri dia itu perlu ke masih sekolah. Tidak perlu ada kita penelitian, tidak perlu ada. Tanpa sekolah pun bisa kita pahami itu ilmu. Contoh, iro api mapelah. Tidak perlu kita sekolah, tinggi-tinggi mengetahui api itu panas. Ya. Iro air dingin es itu dingin, ya sudah begitu. Itu tidak perlu ada ilmu. Nah, jadi kalau ada sesuatu yang dalam kehidupan ini si panrasa-rasa bahwa kimelo teliti dan sebagainya, ah tidak usah. Nah, itu ad-daruri namanya. Ilmu daruri. Nah, kemudian beda dengan ilmu an-nazari. Nah, kalau ilmu seperti ini, ini butuh pengetahuan. Misalnya kenapa sholat itu harus dimulai takbiratul ihram. Ya. Magiro, mesti ada ilmunya. Dia nanti cuma kira, yang penting Allahu Akbar. Nah, magina PK kita harus lima ya. Misalnya aku lima ya atau makwe. Bolehkah saya salat begini, Allahu Akbar. Nah, misalnya, dalam keadaan normal. Ini harus ada ilmunya. Jadi ini wadiki makirah. Sembaramui pigo Allahu Akbar kekiki. Makwe gili mai kampak-kampak gili mai Allahu Akbar. Yang penting Allahu Akbar. Nah ini kan tidak boleh. Ini namanya ilmu nazari. Ya. Harus ada ilmu. Kenapa kita berwudu itu harus misalnya dimulai dari tangan. Ya, misalnya dimulai dari tangan. Makanya lima jauh lebih say. Nah menurut Al-Quran itu hanya empat. Ya, hanya empat saja. Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila shalah faghsilu biwujuhikum ya narikum ila kota tuangi sempaja ya bisir rupamu. Kenapa tidak itu saja dulu? Kenapa harus tangan? Ya. Jadi wa aydiyakum minal marafiq bisa lima mugangkan nasikum. Nah ini juga harus dipelajari. Yang mana namanya wajah, yang mana namanya tangan sampai siku? Ya. Ya kemudian pamsahu bi ru'usikum sapu kepalamu, yang mana namanya kepala? Bagaimana cara menyapunya? Ya, wa arjulakum ilal kabain, bisa jemu, gang ke mata jemu, yang mana semua di daya. Itu namanya ilmu nazari. Nah, ilmu nazari harus ada penelitiannya, ada pemahamannya yang kita masuk di situ. Nah, kemudian saya ini al ilmu, tapi dia membagi ilmu itu al ilmu wa huwa ma'rifatullah. Nah, ilmu yang dianggap sebagai ilmu yang benar itu adalah al ilmu ya apa namanya wa huwa ma'rifatullah, yaitu ilmu itu yang memahami tentang Allah Subhanahu wa taala. Inilah ilmu yang pertama dulu. Inilah yang pertama. Makanya biasa kita sampaikan bahwa banyak orang habis dananya make gaduin ana pesu, banyak tenaganya dikerahkan, habis pemikirannya ternyata tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia kerahkan semua kekuatannya, dananya untuk mencari ilmu, ternyata ilmunya tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang diharapkan ini adalah ini yang sangat penting. Jadi makanya dia masuk pada poin pertama, al ilmu wa huwa ma'rifatullah. Bagaimana ilmu ini kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, perkara ini termasuk dengan perkara hati. Bagaimana konsekuensi hati ini menerima bahwa irpung Allah Ta'ala kita dilahirkan, diciptakan oleh Allah, ya ada sentuh ada konsekuensi. Dia pancati bahwa bukan hanya sekedar lahir selesai. Nah, makanya Allah memberikan dalam Al-Quran ya wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun, bahwa kamu ini manusia dengan jin itu akan penciptaan kami itu tidak ada lain adalah semata-mata melakukan penyembahan kepada Tuhanmu, kepada yang menciptakan kamu. Nah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semua aktivitas hidup kita adalah penyembahan, ya, adalah ibadah. Nah, cuma biasa mito we agesna iro sebagian kita ini menganggap ibadah itu hanya salat, puasa, haji, zakat, nah, kemudian yang lain-lain. Yang lain itu misalnya amar ma'ruf nahi mungkar, itu kadang orang melalaikan. Nah, segitunya ibadah. Mengajak orang kepada kebaikan, mencegah kemungkaran, nah, itu diam-diam saja. Ya, kupura ini sempat saja selesai ini. Ya. Ada orang miskin di dekat rumah, ada orang fakir miskin di sekitar kita, tidak ada upaya-upaya untuk itu. Nah, ini juga menganggap sebagai hanya sebagai bukan ibadah. Ya, kupura ini sempat saja. Makanya kalau di Perserikatan Muhammadiyah itu ada dalil yang selalu diambil ya araitalladzi yukadzibu biddin fa dzal

kalladzi yadul yatim wala yahuddu ala tu'amil miskin. Ini disandarkan terus ayat ini bahwa iro namun tu pikko sempajana tawe, pikko umrah hajinya orang terlalu banyak, sementara di sekitarnya itu tidak terjadi perubahan peradaban manusia, megamu pakasiasi koro, tamat darumpu dapuran nabali bolana, sementara dia enak-enak saja. Ya mungkin pernah ini ulama siapa ini, Imam Besar Istiqlal almarhum, jadi pernah ditanya itu dalam Pak Kiai, bagaimana hukumnya itu orang yang umrahnya beberapa kali dan hajinya beberapa kali dibanding seandainya hasil dananya itu diberikan kepada fakir miskin, ya mengangkat derajat fakir miskin. Nah, ternyata dia berikanlah dalil-dalil bahwa Rasulullah juga hanya satu kali haji, ya kemudian umrahnya juga begitu. Maka seandainya dana-dana itu digerakkan untuk menggerakkan masyarakat kecil, masyarakat miskin, maka itu lebih bagus. Karena dia hanya untuk dirinya saja, untuk dirinya saja. Dia tidak punya jariyah, tidak punya amal jariyah. Seandainya nasengiro fakir miskin diberdayakan, kasihiro supaya matan ritununa, agesan yang kangka tutungenna, dengan dia berdaya ekonominya, dia rajin salat, dia rajin, dan dia juga dia bersedekah. Kemudian kalau dia mengkaji ekonominya, bersedekah lagi. Nah, itu yang diharapkan. Nah, makanya dia katakan, itu kalau saya, maka saya katakan bahwa cukup seperti Rasulullah saja. Ya, jangan jadikan kebanggaan berumrah, berhaji, sementara masyarakat sekitar penuh dengan kemiskinan. Nah, inilah yang apa perlu dipahami juga. Jadi, ma'rifatullah, ini konsekuensinya bahwa kita ada kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah kita paham la ilaha illallah, ya kita sudah bahas semuanya, maka konsekuensinya adalah kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian mengikuti syariat-syariatnya. Juga melakukan perenungan-perenungan. Apa itu kan ayat, ada ayat dalam Al-Qur'an namanya ayat-ayat syariah. Ayat-ayat ya syariat-syariat, hukum-hukum. Tapi ada juga ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat kauniyah. Ini kok kita renungkan, biasa itu pelajar-pelajar itu ada istilahnya ragasana, tadabbur alam. Jadi biasa orang anak sekolah dibawa loko yasi bulu kemudian setelah dia ditidurkan sebentar, jadi kemudian bangun tengah malam, salat lail, salat tahajud, kemudian dia diperlihatkan bintang-bintang di langit itu. Ya. Jadi dia disampaikan bahwa bagaimana langit itu diciptakan oleh Allah, ya. Ya banyak tafsirannya kita sudah dengarkan kemarin. Apalah yang zuruna ilal ibili kaifa khuliqat, bagaimana unta itu dijadikan untuk pakai kata unzur, bukan ra'ah, kata unzur. Unzur diperhatikan, diteliti. Kenapa mesti begini? Kenapa harus disuruh pikirkan unta? Ya itu saya dibahas oleh Ustaz Anas. Kemudian langit, bagaimana langit itu diciptakan? Bagaimana gunung untuk agasan dena kedolinoe, jadi pasak-pasaknya adalah gunung. Kemudian bagaimana bumi dihamparkan. Di atas bumi lagi bagaimana diciptakan hewan-hewan. Ada ternak, ada buas, ada liar. Tanaman lagi bermacam-macam warnanya, bermacam-macam dan sebagainya. Manusia pun juga begitu. Nah, ini semua untuk lisuki matero ada perenungan. Ada perenungan. Sehingga kita menjadikan, oh memang tidak ada yang menciptakan ini semua adalah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus sampai Allah berfirman dalam surah Az-Zariyat, wa fil ardi ayatun lil muqinin. Ya. Bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan bagi orang-orang yang yakin. Jadi dia yang kemana patandre ye, komeloki malero, sebagai pelajaran-pelajaran, sebagai hikmah kita bertadabur melihat seperti kita akan mendapatkan pengetahuan bahwa oh, panca jaga ge pengala ta'ala. Kemudian yang kedua adalah, jadi tadi al ilmu wa huwa ma'rifatullah. Yang kedua adalah wa ma'rifatu nabiyyihi. Ilmu yang kedua setelah kita kenal Allah yaitulah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Maka kita harus mengenali Rasulullah. Rasulullah siapa? Ya, banyak sekali informasi dalam Al-Qur'an bahwa Rasulullah itu adalah manusia seperti kita, manusia yang terpilih. Makanya dia ada manusia biasa mo supaya dia contoh. Nah, contoh itu kan manusia biasa mo jero, dia bukan malaikat, dia adalah manusia, tak cuma dia diberikan mujizat-mujizat oleh Allah.

Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi bagaimana Rasulullah ini kita pahami sebagai ilmu, mengilmui Rasulullah adalah ya konsekuensinya menerima agar na perintah Nabi ta dipegawi, agar nalaran Nabi ta kita tinggalkan, dan kita meyakini benar bahwa apa yang diberitakan oleh Rasulullah itu benar, seperti yang kita bahas lalu tentang syarat apa 10 pembatal-pembatal keislaman. Salah satunya di situ adalah meyakini bahwa Rasulullah, ajaran di bawah Rasulullah adalah ajaran yang benar, tidak boleh kita ragukan. Dia perkara-perkara apa namanya yang di bawah itu ya kita terima syariatnya dan kita ridha kepada putusan-putusan daripada apa yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini banyak ayat, ini ada salah satu ayat ya. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur ini, sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin itu bila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasulnya agar apa namanya dan Rasulnya agar Rasul menghukum, mengadili di antara mereka, ialah ucapannya sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami patuh, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, inilah yang paham ini, yang paham ilmu tentang kepada Nabi Muhammad SAW. Kan sebagian di sebagian masyarakat kita tidak paham ilmunya. Angkasan isi, oh Nabi ta lahir tanggal sekian, bapaknya namanya Abdullah, bahkan jadi nyanyian-nyanyian. Ya, aku mau lu tahu yang ke lagu-lagu Nero, Indonesia Siti Aminah. Ya, kakeknya namanya ini dan sebagainya, dia lahir tanggal sekian. Nah, apa lahir? Tetapi dia tidak tahu setelah pada saat syariat Nabi disampaikan, aja mu tembak burukmu, aja mu cek burukmu. Napi gau ini namanya tidak paham hakikat Rasulullah. Nah, tidak paham. Jadi ilmu yang kedua itu yang dipahami, ilmunya dia pahami sesuatu dan dia pahami hakikatnya. Nah, ini tidak paham hakikat. Makanya Nabi ta sumpah jamaah aku masih gie. Berjamaahlah kalian ya. Benenge ieu mah cewek bulana. Seandainya apa namanya itu saya bakar, tapi Nabi tidak bakar. Nah, saya bakar rumahnya. Ya. Tapi dia itu natuin Nabi ta. Ya. Artinya motivasinya itu bahwa salat berjamaah di masjid, ya ada ulama menjadikan menyatakan begitu pentingnya salat itu wajib ya. Tapi sebagian ulama menyatakan deto. Tapi harusnya kita kalau yang kita ikuti tadi wajiblah supaya orang-orang betul-betul datang kepada masjid untuk berjamaah. Ini tidak paham, jadi dia pahami Nabi ta, Nabi Muhammad. Nabi Muhammad siapa? Ahli ibadah, ahli salat jamaah. Ini umatnya tidak salat jamaah, bagaimana caranya? Ya ini. Jadi itu memahami yang daripada ilmu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada ayat lagi. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Ini jika ada perlainan pendapat ya. Jika kamu terjadi perlainan pendapat tentang sesuatu, jadi kami kata dia hanya karena persoalan fikih. Nah, itu sudah, kalau persoalan fikih itu ikhtilaf ulama dari dulu, jadi aja nah tidak usah lagi kita perdebatkan karena ulama sudah berikhtilaf. Kunut tidak kunut itu ikhtilaf. Sudah, tidak usah lagi dibahas. Ya, cukup paham saja. Anda mau pilih mana? Mau pilih kunut? Silakan. Tidak pilih kunut? Silakan. Sudah itu. Anda duduk iftiras dua rakaat? Ya silakan. Ya pada saat salat sunat dan wajib? Silakan. Anda mau pakai yang tawarruk pada saat sujud terakhir? Bayar dua rakaat, empat rakaat? Silakan. Itu ikhtilaf. Ikhtilaf mana senero? Perbedaan-perbedaan pendapat, tinggal pilihan. Nah, kalau tinggal pilihan begini, apa kata Rasulullah? Ya, kalau kamu berbeda pada suatu, maka kembalikan kepada Allah atau Al-Quran dan Rasulnya. Ya. Hanya negara-negara Iro, hanya ikhtilaf ulama sudah berapa ratus tahun bahas perbedaan yang Abu Hanifah menyatakan Nabi tidak kunut. Ya, maksudnya Imam Kero, memang asalnya tidak kunut, turun larangan jangan kunut. Abu Hanifah pakai tidak kunut. Ya. Turun Imam Malik ya tidak kunut, meskipun dia kunut pada saat terakhir tidak mengangkat tangan dan tidak menjaharkan. Nah, kemudian muncul lagi Imam Syafi'i ya, ada doa-doa kunut bagus diadakan, dikunutlah ya.

Imam Hambal maka dia aja kunut, yang ada kunut nasila saja. Ya, itu jadi itu pilihan-pilihan kita. Ya, kalau ditanya tarjih Muhammadiyah pilih mana? Ya, pilih, dia memilih ya seperti pendapat Abu Hanifah. Jadi tidak usah terlalu apa namanya itu. Kembalikan kepada Al-Qur'an sepanjang ada dalilnya. Ayam kode gadalilena. Nah, bukan pendapat-pendapat itu, karena ini juga imam-imam sudah sampaikan tidak boleh kita bertaklid. Dan coba kadaki, saya ambil pendapat Imam Syafi'i. Mesti tengah muga agak seban Imam Syafi'i nalar pendapatnya pakai. Ya, harus tahu apa betul. Ya, kenapa Imam Syafi'i katakan tiga lembar ke sana apa ini rambut mulai dari ujung sampai akhir itu nakan nawai asani jenne. Ya, dia melihat dari segi hukum sah, tapi secara pelaksanaan dia tidak begitu. Tetap dia mengambil hadis yang kepala-kepala. Ya, jadi itu. Jadi mesti pahami roh. Angkat tu campak-campak maafkan sebab Imam Syafi'i maka dah mupaha gaya nampak Imam Syafi'i. Nah, ini tidak boleh kita bertaklid. Nah, begitu juga dilakukan oleh misalnya Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, dia menggunakan kalau setiap dua rakaat itu apakah itu sunat atau wajib, dia ikhtiras. Tapi tahu dulu dari mana sumbernya, kenapa dia paham begitu. Kalau Imam Abu Hanifah, dia nak persoalkan ini. Ya, mau ikhtiras mutawarru, yang penting dipakai salah satunya. Dua rakaat atau empat rakaat ya ibtiras mana nih? Ya Imam Malik ya tawarru mana nih? Imam Syafi menyatakan sah salatnya orang. Ya yang penting dia apa? Apakah dia ibtiras? Apakah dia tawarru? Ya, tapi dipakai apa? Kalau ditanya bilang tarjih Muhammadiyah pakai mana? Tarjih Muhammadiyah memilih kalau dia dua rakaat apakah itu sunnah atau wajib dan itu terakhir, maka dia mengambil dalil dari hadis itu bahwa semua yang sujud terakhir menggunakan tawarru. Ya, ini sudah dipakai, tapi ini ikhtilaf ulama. Terserah Anda mau pilih mana. Nah, jadi kita yang mengamalkan itu, kita sudah ada dalil, sudah jelas, sudah paham. Tapi yang mengamalkan itu yang tidak ada dalilnya, kacicium, cari dulu dalilnya. Siapa jolo, patungan jolo, mitana itu. Ya, namakur, makutona ya. Ya, patungan majelo, ini menurut itu syekh, caranya takbir, matuwa ini kasih. Jadi ini adalah tukwe, dia itu adalah tukwe. Maku apa ini? Allah, Akbar. Alena tamam agaklah mupi. Ini tesih makur, itu yang berparah-parah. Seh anu lagi pakai begitu. Dia pakai begitu karena sudah tua. Yang normalnya itu begini, dengan begini. Ini yang ada hadisnya. Ya, makur caranya. Jadi kita kembalikan kepada Al-Quran dan Rasulnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan kemudian dilakukan dan demikian itulah lebih utama bagi kamu. Jadi pada persoalan-persoalan seperti ini, ya ini ikhtilaf, ya ikhtilaf. Bahkan ada satu kitab itu ikhtilaf ibadah sudah atau sudah apakah itu sudah ada. Yang bagus bahas itu Ustaz Adi Hidayat biasa membahas-bahas itu ikhtilaf karena dia paham betul bahasa Arabnya apanya semua dan dia hafal hadis-hadisnya itu. Nah, kemudian jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ. Nah, ini dalam surah An-Nur. Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul. Ini kalau sudah dipahami tadi, ini sing Nabi ta, tapi tidak tahu hakikatnya, ilmunya tidak cukup. Maka, أَنْ تُسِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُسِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Jadi, maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul, takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab. Jadi orang yang ngira-ngira kena bita jama pakwe. Ya. Kena bita jama pakwe. Kemudian diturusi ulama-ulama memberikan penjelasan. Ya. Diberikan penjelasan ke dero yerma gire-gire rukun ketumate. Itu kan sudah diberikan kemarin penjelasan. Nah, masih melakukan juga seperti itu. Itu apa? Nihaya. Sama dengan agasenero. Meratap. Dan meratap itu haram. Ya, magirik kena tomate hari ketiga, ketujuh, sepuluh dan seterusnya yang kita sudah bahas. Imam Ahmad menyatakan, Imam Ahmad rahimahullah berkata bahwa takutkah kamu apakah fitnah itu? Fitnah yang dimaksud dalam ayat ini, dia menyatakan fitnah itu syirik. Ya. Jadi orang yang tidak mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diberitakan sebagai kesyirikan. Ya, nasaba dena cindulai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang selanjutnya yang diilmui adalah wa ma'rifatu dinillah wa ma'rifatu dinil Islam. Memahami, mengerti tentang Islam dan hakikat Islam. Nah, ini juga yang agak seneng.

Makanya ungkapan-ungkapan Islam itu ya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang disyariatkan. Kemudian mengikuti Rasulullah. Nah, kemudian Islam itu kan bermakna berserah diri. Ada satu doa yang dipanjatkan Nabi Ibrahim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk patuh kepada Engkau, dan jadikanlah kami di antara anak cucu kami umat yang tunduk patuh kepada Engkau. Ini perlu tepat doa ngi. Artinya ini milu dua kidi lo pun Allah Ta'ala, supaya kita ini berikan kepatuhan, ketundukan kepada agama ini. Ya, itulah makna Islam. Islam itu adalah tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita minta doakan juga wa min zurriyatina ummatan muslimatan lak, dan juga kepada anak cucu kita. Ini biasa tuh di kira-kira. Kita juga ini harus banyak-banyak berdoa. Dengan doa itu kita bisa dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi selain diri kita, anak cucu kita juga. Anak cucu kita diberikan kesungguhan untuk berislam, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini makna-makna Islam ini, makna-makna agama Islam yang hakikatnya Islam itu yang kita sudah bahas juga di 10 pembatal-pembatal keislaman itu, bahwa setelah Islam datang maka batallah semua agama-agama itu. Agamanya Yahudi, agama Nasrani sudah batal. Jadi dia enggak ada agama lagi yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali agama Islam. Nah, makanya wa may yabtaghi ghairal islami dinan falayuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ini surah Al-Imran 85. Barang siapa mencari agama Islam, ya, Islam, maka tidak akan diterima daripadanya di akhirat, dan ia termasuk orang-orang merugi. Berarti dia enggak agama. Jadi tidak usah kita terlalu alasan kepada kita yakin itu ahli kitab ada, ya, sesuai dengan Al-Qur'an. Tapi kalau sekarang ini sudah yang dibenarkan adalah Islam. Nah, kemudian Islam yang dimaksud di dunia ini agama yang dianugerahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sudah cukup, ajarannya sudah cukup. Jadi kalau dipahami itu saya sudah Islam, maka itu yang dibawa oleh Nabi, maka ajarannya juga sudah cukup. Aja itu pakai buah ajaran baru. Ya, ini juga ada orang ikut-ikut ajaran baru. Nasanya kade, kade penatu Nabi tak biasa roh. Waktu natu Nabi tak dia pagaga, dia pagamakwe. Seakan-akan Nabi Muhammad ini orang bodoh. Seakan-akan Nabi Muhammad ini tidak sempurna agamanya. Padahal sudah sempurna sekali. Ya lagi aja sih nengke pakai buah-buah. Termasuk di dalam hal ibadah. Nah, itulah yang kalau yang kita pahami bahwa masuk dalam hal ibadah adalah bid'ah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmantu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islami din. Jadi pada hari ini aku telah sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan rahmatku atasmu, dan Allah rela bahwa Islam agamamu. Nah, itu yang jadi tidak lagi agama lain, ajaran, apakah sistem hidup, apakah sistem hukum, sistem apa yang ada adalah Islam. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian adalah, jadi yang terakhir dari ini al ilmu. Jadi al ilmu wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatun nabi wa ma'rifatu dinil Islam, kemudian tentu dengan ada dasar bil adillah, tentu dengan dalil-dalil. Ya. Ini kata bil adillah ini jamak, yang mufradnya itu agusna yang itu adalah dalil, ya harus ada dalil, angka dalilina. Jadi kita tidak menyatakan ini begini, harus berdasarkan tuntunan Al-Qur'an. Jadi mengenal Allah dengan Al-Qur'an dan Sunnah, mengenal Nabi Al-Qur'an dan Sunnah, mengenal Islam Al-Qur'an dan Sunnah, tentu petunjuk-petunjuk ulama-ulama yang memberikan petunjuk-petunjuk kepada kita. Ini kira-kira jam sekalian insyaallah yang kedua, ketiga, keempat, yaitu ats-tsaniyatu al-amalu bihi, kemudian ats-tsalisatu ad-da'watu ilaihi, ar-rabiatu as-sabru 'alal azafi. Jadi insyaallah kita bahas minggu depan tentang lanjutan daripada syarah kitab ini, kitab Salasil Usul insyaallah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika

0: Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Simpatisan Susia, kaum muslim dan muslimat yang berbahagia, demikian tadi telah kita dengarkan bersama siraman rohani Islam yang dibawakan tadi oleh Muhammad Iqbal Halim dengan judul tentang empat perkara. Semoga saja ada manfaatnya buat kita semua dan dapat kita petik hikmahnya serta dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan sekarang pukul 6.06 menit waktu Indonesia Tengah, berikut akan kami sampaikan satu buah undangan dari Dewan Pengurus Daerah Wahda Islamia Pindrang dan Muslima DPD Wahda Islamia Pindrang. Ikuti dan hadirilah Tablik Akbar Zulhijjah 1447 Hijriah -2026 Miladiah. Keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai rasul, suami dan ayah. Dengan pemateri Ustaz Dr. Haji Salahuddin Guntung LCMA, pimpinan Institut Agama Islam Stiba Makassar pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2026 atau 28 Zulkaidah 1447 Hijriah jam 8.30 pagi sampai selesai. Bertempat di Masjid Agung Al-Munawir, Kabupaten Pindrang. Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih. Tertanda Dewan Pengurus Daerah Wahda Islamia Pindrang dan Muslima DPD Wahda Islamia Pindrang. Demikian satu buah undangan baru saja kami sampaikan kurang dengar Anda. Atas segala perhatiannya, tak lupa kami ucapkan banyak terima kasih dan selamat pagi. Tetaplah bersama kami di 106,6 Susi FM, sekarang pukul 6.07 menit waktu Indonesia Tengah.

simpatisan Susia, suasana pagi yang begitu damai, ketenangan seakan menjajaki langkah, akan secercah harapan untuk sebuah kesuksesan. Song-song langkah baru untuk awal yang indah. Semoga pagi hari Anda akan semakin berarti bersama Radio Susia 106,6 FM. Dan kita jelang acara selanjutnya.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan.

dompet, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS kesehatan terdekat.

0: Tumben, Pak. Bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti. Jadi seger. Fresh badannya.
0: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti. Jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi resiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: si Akang pagi-pagi menisu dari depan radio. Lagi ngapain Akang?
1: Hai, wis weruh ning arepane radio. Takon maning.
0: Dasar.
1: Ya lagi ngrungokaken radio lah.
0: Kemarin radio, sekarang radio. Apa besok-besok juga mau radio lagi?
1: Tentu.
0: Apa pentingnya atuh Akang dengerin radio sampai tiap hari?
1: Weruh-weruhan si Teteh mah. Teteh, kita ini harus maju, harus menjadikan diri kita ini butuh akan informasi. Nah, mendengarkan radio adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Selain dapat informasi dengan cepat, di radio juga kan ada hiburannya.
2: Di radio, aku dengar.
3: Dapatkan segala informasi dan hiburan di radio kesayangan Anda. Informasi cepat, hiburan dapat. Ayo dengarkan radio.
4: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
2: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh?
1: Yakin?
0: Yakin? Aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh.
1: Kamu bohong.
0: Hah?
1: Buktinya kamu melirik ke kanan.
0: Emang?
1: Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan, kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory. Sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya, kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti?
0: Kok kamu tahu sih, saya?
1: Tahu lah. Aku kan rajin dengerin radio.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Eh, mau Ki kemana? Kenapa buru-buru sekali, Ki?
1: Biasa, mau kuliah. Mami jam 10.
0: Eh, di mana Ki kuliah? Semester berapa, Maki?
1: Deh, belum Ki kita tahu.
0: Ya, kita juga tidak pernah bilang-bilang.
1: Oh, begitu. Semester 6 maka ini, di Universitas Islam Makassar.
0: Oh, yang estetik gedungnya itu diperintis, tuh?
1: Iya, strategis Ki tempatnya, tuh. Bagus di sana. Di samping diajar Ki ilmu yang sesuai bidang tak, pelajaran agama juga tidak dilupakan. Cocok Ki untuk kita pemuda-pemuda yang masih butuh asupan nilai agama. Nah, sekarang ini saya menyusun mi proposal. Adikku lagi mau saya ajak kuliah di UIN.
0: Apa kelebihan UIN? Spill dulu.
1: Serius Ki mau tahu?
0: Iyalah, adikku kan mau selesai SMA tahun ini. Jadi bisa kurahkan juga ke sana daftar kuliah.
1: Iya, bisa Ji, arahkan Meki. Nah, di UIN itu banyak kelebihannya. Antara lain, UKT-nya bisa diangsur, banyak beasiswanya, dan fasilitasnya juga lengkap. Selain itu, sistem penerimaan mahasiswa barunya tersedia 3 jalur. Yang pertama jalur reguler, yang kedua pindahan, yang ketiga jalur RPL atau rekognisi pembelajaran lampau. Siapa tahu ada kakak tak, teman tak, atau keluarga tak yang mau kuliah, pengalamannya itu bisa dikonversi jadi mata kuliah supaya bisa cepat selesai kuliahnya, minimal 2 tahun.
0: Kalau begitu ku daftar adekku di UIM deh.
2: Iye, jangan mikir ragu, karena UIM sudah menawarkan program pendidikan S1 yang terdiri dari 28 pilihan program studi, 1 program D3, 2 program profesi, dan 3 program magister. Untuk magisternya, ada 3 pilihan. Yang pertama, agribisnis, agroteknologi, dan manajemen pendidikan Islam. Nah, untuk jenjang D3, S1, dan profesi itu, ada Fakultas Pertanian dengan program studi agribisnis, agroteknologi, dan kehutanan. Fakultas Agama Islam, ada ekonomi syariah, ilmu Al-Quran dan tafsir, pendidikan agama Islam, komunikasi penyiaran Islam, dan pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik, ada ilmu komunikasi, ilmu administrasi bisnis, ilmu administrasi publik, administrasi fiskal atau perpajakan, perpustakaan, dan sains informasi.

ke Fakultas Tekniknya di UIM. Prodinya ada Teknik Mesin, Teknik Elektro, Teknik Industri, Teknik Informatika, dan Teknik Sipil. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam ada Prodi Kimia dan Prodi Farmasi. Fakultas Kesehatan ada Keperawatan, ada Diploma 3 Kebidanan, dan ada juga profesi nurse-nya. Untuk Fakultas Keguruan, Ilmu Pendidikan, dan Sastra, ada berbagai macam pilihan program studi, diantaranya Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini atau PG PAUD, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Teknologi Informasi, Sastra Inggris, dan ada PPG-nya, Pendidikan Profesi Guru. Yang terakhir ada Fakultas Hukum dengan Prodi Hukum. Jadi apa lagi kita tunggu? Ayo nih ke UIM, bisa didaftar online. Caranya buka mukilinnya, pmbuimmakassar.ac.id. Bisa juga langsung meki datang ke kampusnya di Jalan Perintis Kemerdekaan, kilometer 9, nomor 29, Makassar.

0: Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal, namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan, Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentra Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: dan sebagai manusia yang bersosialisasi, kebutuhan hiburan itu penting. Lalu, di manakah kita harus mendapatkan informasi dan hiburan? Ya, di radio. Mudah dan fleksibel. Kita bisa mendengarkan radio di rumah.
1: Duh, si lagi masak. Radio mah tetap ketinggalan ya.
2: Nah, iya, Gang. Soalnya penting. Guna mendapatkan informasi dan hiburan.
0: Di tempat kerja, di ladang dan sawah.
3: Pak, istirahat.
4: Mohon, Bo.
1: Kita radio mana itu ketinggalan?
4: Ini mah penting, Bu. Supaya kita tidak kuper, tidak ketinggalan informasi, dan tetap bisa hiburan.
0: Dan di mana saja kita bisa mendapatkan informasi dengan cepat, hiburannya juga dapat.
5: Ayo dengar radio.
6: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya. Lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih, Kak. Mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
2: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

Sudah cukup puas hati ini kau sakiti. Kumaafkan semua kesalahanmu. Tapi bukan berarti aku harus menerima kehadiranmu.

0: bener sayang, aku gak akan ngulangi lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Kupinang-pinang tak dapat-dapat. Kurayu-rayu, kubawa bernyanyi.